0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM. Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara,
9: News and Information, Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, selamat pagi sobat perabot suara semuanya. Apa kabar di hari Minggu hari ini ya, di tanggal 6 September 2026. Tentunya nanti barengan sama aku bakal temenin kamu beraktivitas dari pagi ini, tepatnya di pukul 8 ya, sampai nanti tuntas kurang lebih di pukul 12 siang. Seperti biasa, kalau udah ketemu aku di hari Minggu ya, kita gak bakalan cuman recharge energi, tapi kamu juga bakalan dapat banyak banyak update informasi yang menarik, yang tentunya nanti bisa menambah update, apa ya, upgrade gitu loh diri kamu. Jadi kamu gak cuman rebahan, santai-santai gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang masih gabut, bingung mau ngapain, ya udah merapat aja ke Express Radionya Prame Suara. Atau kamu bisa juga langsung simpen nomornya WA kita nih di 081-23-02-1039. Kamu nanti bisa ngobrolin pengalaman kamu. Hari ini kita bakal bahas tentang ini ya sob, seputar circle pertemanan. Tuh, seru kan? Apalagi di era sekarang yang kayak circle pertemanan tuh benar-benar harus kita jaga dan kita pilih, enggak sih? Nah, nanti kamu bisa cerita-cerita tuh ke sini, ke WA kita ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, dengerin lagu yang seru. Pokoknya kalau hari Minggu kamu bingung mau ngapain atau sambil nemenin perjalanan kamu, stay tune aja di sini ya, di Express Radionya Prame Suara, atau bisa langsung kamu putar frekuensinya ke 103,9 FM. Nanti bakalan ada aku Nurul Zain yang nemenin kamu pagi ini sampai nanti tuntas kurang lebih di jam 12 siang. So tetap stay tune ya, dan aku tunggu WA kamu buat ngobrolin seputar pertemanan. Kamu punya teman dekat gak sih sob? Nah, kamu bisa langsung gabung di WA kita tentunya di 081-230-2109. Tetap stay tune karena aku bakalan puterin lagu-lagu yang seru buat kamu, buat nemenin aktivitas kamu pagi ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik lagi ya sob. Seperti biasa nih, kalau misalnya aktivitas pagi itu kayak kurang afdol gak sih kalau kita gak pantau CCTV dulu ya. Apalagi kalau misalnya kamu mau OTW-OTW kemana gitu ya. Ini aku coba bantu buat cek buat kamu nih ya. Yang pertama nih, kita mau cek di mana nih ya. Ini kali ya, di simpang titik nol atau di dekatnya alun-alun, sekitar alun-alun ya. Jadi di sini kan seperti biasa ya sob, kalau misalnya hari Minggu Lamongan itu punya kegiatan yang namanya Mince. Kalau orang lokal nyebutnya Mince ya, mungkin kalau di luar kota ada yang sebutnya Car Free Day gitu ya. Nah, ini berpusat di alun-alun. Kita lihat kondisinya masih ramai ya di pukul 8 ini ternyata. Dan di sana tuh biasanya banyak didominasi oleh penjual-penjual makanan, minuman gitu ya. Atau mungkin juga ada aksesoris. Sekarang udah semakin banyak variannya sih ya, kayak banyak banget gitu yang dijual, gak cuma makanan sama minuman. Kalau untuk situasinya sih lancar ya, aman, terpantau. Banyak juga orang-orang yang datang ke sana tuh memang untuk olahraga atau mungkin sekedar berburu kuliner. Oke, kita cek lagi yang di luar kota mungkin, atau yang mau keluar kota. Di sini ada di simpang 3 dekat. Simpang 3 dekat terpantau aman juga ya, lalu lintasnya juga lancar karena ini kan jalanannya sudah mulai jauh lebih baik ya. Kemarin sempat ada perbaikan di daerah sini dan ini didominasi dengan ya hampir rata sih ya, roda 2 dan roda 4 gitu ya sob ya. Buat kamu yang misalnya sekarang lagi di jalan atau lagi OTW, tetap hati-hati tentunya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan apa ya, slonang-slonang gitu ya. Kalau kata orang Jawa tuh apa, alon-alon kelakon gitu ya, sluman-slumun selamat gitu ya. Itu sih sob, jadi kayak misalnya kamu misal sekarang punya aktivitas atau punya aktivitas di luar gitu ya, kamu boleh banget bisa cek juga CCTV-nya di webnya Prameswara di prameswarafm.com. Atau misalnya kamu punya laporan di jalan nih, ada kejadian apa di jalan yang kamu lewati, kamu juga bisa ikutan berbagi informasi dengan sobat-sobat Prameswara yang ada di rumah, tentunya di WA kita di 081-23-021-039. Aku masih bakalan balik lagi, so kamu tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Kita nanti bakalan ngebahas seputar circle pertemanan. Ada nggak sih kamu punya teman dekat, atau kamu punya nggak teman dekat gitu? Nah, kamu bisa nanti ikutan ngobrol di WA kita di 081-23-021-039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits at Information. Hai, balik lagi tentunya sama aku ya sob. Terima kasih buat kamu yang mungkin baru bergabung pagi ini, siarannya ditemenin aku. Pagi ini kamu bakalan cuap-cuap dan bakalan dengerin aku buat sharing dan ngobrol. Tadi aku udah sampaikan nih di awal perjumpaan tadi ya, kalau hari ini aku bakalan ngomongin seputar circle pertemanan. Nah kalau misalnya kamu nih sob, kamu ada gak sih teman dekat yang ada di sekitar kamu? Kamu punya teman dekat nggak? Nah, kamu bisa berbagi cerita dan sharing kamu seputar pengalaman kamu tentang pertemanan menurut kamu seperti apa di WA-nya kita tentunya di 081-2302-1039. Dah, tahu nggak sih sob, ternyata ya memilih circle pertemanan itu penting ya nggak sih? Karena menurut Jim Rohn nih katanya, bilangnya gini tuh, kalau misalnya kita itu bisa dilihat seperti apa sih kita. Kita itu tipe orang yang seperti apa? Malas-malesan kah? Atau mungkin tipikal orang yang ambisius? Atau mungkin kita tipe orang yang lempeng aja? Atau apa nih? Kita tuh seperti apa? Itu ternyata bisa dilihat dan bisa kita cek dari 5 orang terdekat kita. Tuh, jadi kayak ya circle pertemanan itu jadinya akan menentukan kamu seperti apa, ya nggak sih sob? Nah, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut ya, nggak cuman dari sisi kamu sebagai pelaku atau sebagai orang yang sedang memilih-milih circle pertemanan kamu, tapi juga nanti aku punya teman-teman atau sobat-sobat Prames Suara nih sob, yang di sana dia sebagai orang tua. Kayak gimana sih orang tua harusnya memfilter dan membantu anak atau mengarahkan circle anak itu harus seperti apa gitu ya? Karena nantinya circle-circle ini kan akan berdampak untuk masa depan kita, ya nggak sih sob? Ya kan? Kayak kamu berteman dengan siapa hari ini itu akan menentukan seperti apa kamu di masa depan. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Deh, kamu bisa gabung nanti di siaran aku ya. Kita bakalan ngobrolin seputar itu. Kamu tinggal chat aja atau bisa telepon langsung juga boleh. Atau mau simak siaran ini secara full di Xpace Radio juga bisa ya. Nanti kita bahas seputar circle pertemanan. Kamu punya gak sih teman dekat? Nah itu tuh yang bisa kamu jawab dan kamu bagikan ke sobat Prames Suara ya. Gak cuman buat kamu anak muda nih, misalnya buat kamu orang tua yang concern gitu ya, peduli terhadap lingkungan atau circle pertemanan anak-anak kita gitu ya sob ya. Kamu bisa juga ikutan nimbrung di WA kita dan berbagi pengalaman gimana caranya menfilter pertemanan anak-anak kita gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut deh pokoknya tentang itu ya. Nanti juga aku bakalan ngobrol sama salah seorang akademisi psikologi juga tentang bagaimana sih kita memilih circle pertemanan dan sejauh apa dampak circle itu terhadap masa depan kita. So makanya kamu tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana ya, tetap di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Balik lagi tentunya barengan sama aku. Dan selamat datang buat kamu yang mungkin baru saja bergabung di Prames Suara ini ya Sob ya. Hari ini kita bakalan ngobrolin seputar circle pertemanan. Jadi kayak sejauh mana sih orang-orang di sekitar kita atau pertemanan-pertemanan di terdekat kita itu mempengaruhi kehidupan kita nanti di masa depan ya Sob. Dan ternyata ini juga tidak hanya menjadi problem kamu ya Sob ya, sebagai sobat muda atau anak-anak Gen Z gitu ya. Ternyata ini juga bisa menjadi apa ya, semacam PR gitu ya untuk orang tua gitu ya. Jadi orang tua tuh juga mikirin sebenarnya Sob, kayak nanti anakku temennya sama siapa ya, seberapa ngaruh ya, atau harusnya aku seperti apa ya supaya dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan, ya gak sih? Dan nanti kita juga bakalan dengerin nih POV dari orang tua dalam mempersiapkan circle untuk anak-anaknya. Bukan berarti yang kayak otoriter ngatur gitu ya, tapi lebih ke mengarahkan mungkin tepatnya ya. Dan tadi kita udah ngebahas tentang 5 orang yang ada di sekitar kamu, itulah yang menjadi salah satu acuan untuk kita itu ngelihat kalau di sekeliling kamu ya, 5 orang ini, apakah mereka tipikal yang ambisius, berprestasi, atau mungkin malah malas-malasan yang kayak cuman ngajakin hura-hura dan happy-happy aja selama hidup. Padahal hidup gak bisa seperti itu ya Sob ya, kita harus struggle, kita harus punya sesuatu yang diperjuangkan gitu ya. Nah mungkin salah satu yang menjadi kekhawatiran orang tua itu juga ini nih Sob. Jadi kalau misalnya kamu, orang tua kamu nih ya di rumah masih sangat memperhatikan kamu temenan sama siapa, kamu keluar hari ini sama siapa, ngapain, kemana, please kamu harus bersyukur ya. Kamu harus ngerasa itu sebagai sebuah apa ya, privilege dan menjadi sebuah keberuntungan yang kamu miliki gitu ya. Karena agak ngeri juga kalau misalnya kamu dilepas begitu saja oleh orang tua, dan orang tua kamu benar-benar gak peduli lagi kamu mau temenan sama siapa, kamu mau keluar sama siapa, sampai jam berapa, kemana, kayak I don't care gitu ya. Ibaratnya tuh justru menurut aku ya mengerikan sih, menakutkan gitu. Kecuali kalau kamu memang bisa banget buat filter itu gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu punya orang tua yang masih ngingetin kamu, yang masih peduli dengan teman-teman di dekat kamu, harusnya kamu bersyukur gitu ya. Jangan malah nganggap itu kayak ih bawel banget sih, duh ikut campur air urusannya R6 gitu. No, please hargai itu, karena itu sebagai bentuk apa ya, kekhawatiran dan kepedulian orang tua kamu ke kamu gitu Sob. Jadi kamu malah jangan malah marah gitu ya. Gitu, jadi harus dipahami juga bahwa kehidupan kamu nih Sob, anak-anak muda nih kamu ya, dengerin aku. Kamu itu masih berada di bawah pengawasan orang tua gitu. Jadi orang tua itu akan mungkin terlihat ikut campur gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah salah satu bentuk perhatian dan sayangnya ke kamu gitu Sob. Jadi kamu harus benar-benar menghargai itu dan tahu batasan juga, harus berteman seperti apa gitu ya, harus menjaga pertemanan. Dan kalau bisa memang tetap ngobrol gitu sama ayah kamu atau ibu kamu di rumah gitu ya, biar mereka juga tahu kamu kemana hari ini gitu ya. Mereka juga jadinya apa ya, tidak kehilangan kamu gitu. Apalagi kalau usia-usia Gen Z sekarang ya, anak-anak muda itu kan usia-usia dimana dia sedang mencari jati diri, yang kadang itu lebih mementingkan teman daripada keluarga gitu ya. Enggak, kamu relate enggak tuh? Pokoknya tetap jaga pertemanan kamu ya, dan kamu bisa nanti sharing-sharing dan ngobrol barengan aku di sini ya, di WA-nya Prames Suara tentunya. Kamu punya teman dekat gak sih? Nah, itu yang bisa kamu jawab tuh. Langsung aja nanti bisa stay tune simak siaran aku di Xpace Radio, dan juga kamu bisa ngobrol di WA-nya Prames Suara tentunya di 081230213

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Oke, sahabat Brahma Suara, masih balik lagi tentunya sama aku di 103,9 FM. Tadi kita udah ngobrolin seputar gimana sih kita memilih circle pertemanan gitu ya, kayak atau realita pertemanan kita itu ternyata dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Dan kita juga tadi sudah punya ngomongin seputar orang tua gitu ya. Orang tua tuh seperti apa sih kalau misalnya punya anak? Ada gak sih kekhawatiran-kekhawatiran yang dihadapi orang tua dalam memantau atau melihat perkembangan pertemanan anak? Nah, ini aku udah terhubung dengan salah satu, kita panggilnya apa ya? Kakak ya. Halo kakak di sana, apakah bisa mendengar suaraku?
10: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Boleh diperkenalkan dulu?
10: Pagi juga.
0: Oke, dengan siapa ini?
10: Saya Sinta.
0: Oke.
10: Ibu dari dua anak.
0: Oke.
10: Yang sudah gede-gede sih sebenarnya.
0: Usia berapa itu Ibu Sinta gitu? Aku panggilnya Kak Sinta aja ya.
10: Ini usia anaknya apa usia ibunya?
0: Usia anaknya boleh, usia ibunya juga boleh kali ya, di-spill ya. Karena segmentasi kita itu, Kak Sinta yang mendengarkan Brahma Suara itu gak cuma anak-anak muda sebenarnya, tapi juga mungkin milenial-milenial yang berjiwa muda gitu lebih tepatnya. Oke.
10: Oke, okay. Anak pertama saya cowok.
0: Mm-hmm.
10: Ini baru lulus dari ITS sih.
0: Oke.
10: Okay. Yeah. Mm-hmm. Jadi tahun ini baru wisuda, kemarin bulan Maret.
0: Oke,
10: yeah. Sudah S1. Terus yang kedua cewek.
0: Oke.
10: Okay. Ini sekarang masih semester 5.
0: Oke. Okay.
10: Kuliah di UNER sih.
0: Uh-huh.
10: Tapi sekarang sedang exchange di Taiwan.
0: Student exchange, yeah, di Taiwan. Wow, yeah. Nah, ini nanti yang harus kita kulik nih Kak Sinta, gimana caranya mungkin bisa dikasih gambaran gitu ya, menurut Kak Sinta penting gak sih orang tua itu menjaga circle pertemanan anak yang mungkin nanti berkaitan juga nih buat masa depan mereka kayak apa gitu.
10: Kalau orang tua menjaga circle pertemanan anak sih sebenarnya nggak terlalu ya.
0: Uh-huh.
10: Kalau di keluarga kami sih berawal dari kita sendiri memang ya. Jadi kalau sejak awal, sejak mereka masih balita, kita apa ya, berusaha mensinkronkan hati. Aduh, gimana bahasanya?
0: Jadi pendekatannya lebih ke ini ya, lebih ke mentalnya, hatinya,
10: ya,
0: gitu.
10: Spiritual.
0: Oh, spiritual. Oke, okay, nice. Oke.
10: Okay. Ya. Nah, jadi sejak balita sebenarnya sih, gitu. Jadi kita, saya dan suami itu cenderung mewajibkan anak-anak untuk selalu sholat ke masjid. Gitu. Jadi memang dari situ kayak gimana ya, kayak karakter mereka itu bisa tumbuh di lingkungan yang kita approve gitu kan.
0: Betul.
10: Ya, jadi kita milih misalnya tinggal di perumahan dengan lingkungan yang nyaman lah ya, gitu ya. Terus kita pilihkan sekolah, misalnya sekolah yang menurut kita terbaik. Terus dan harapannya itu juga lingkungannya yang terbaik gitu. Tapi tak lepas juga karena anak itu bukan hak milik kita sebagai orang tua kan.
0: Yes, setuju dan sepakat.
10: Itu kan anak itu kan titipan, amanah kan ya. Jadi tetap ujung-ujungnya harus kita pasrahkan pada sang pemilik sebenarnya.
0: Wah, dalam banget ini ya.
10: Iya, jadi kalau sudah sama-sama kita apa frekuensinya sama di situ, insya Allah kemanapun anak pergi gitu, kita bisa ngelepasnya itu dengan apa istilahnya, tatak ya. gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu yang anak harus gimana, soalnya kalau semakin kita pikir semakin kita stres juga kan sebagai orang tua.
0: Betul, karena jadi orang
10: kalau ngelihat berita apa yang begini-begini, yang begitu-begitu gitu kan, kita bikin akhirnya takut anak-anak kita di luar nanti seperti apa gitu kan ya.
0: Betul sekali. Aku sepakat sih sama Kak Sinta ya. Atau terakhir nih Kak Sinta, kita punya Kak Sinta punya pesan-pesan ini enggak buat mungkin anak-anak Gen Z atau mungkin untuk orang tua tuh. Tadi kan udah diceritain tuh kalau dari Kak Sinta itu sebenarnya enggak ada kayak batasan-batasan khusus gitu ya, tapi lebih ke bondingnya gitu ya, dari segi spiritualnya ya, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin Kak Sinta bisa nih berbagi apa ya, pesan-pesan mungkin untuk orang tua atau mungkin ke anak-anak Gen Z juga nih Kak Sinta.
10: Kalau ke untuk orang tua ya, tipsnya nih, tips dari saya sih sebenarnya bukan pesan. Ini yang saya lakukan selama ini sama suami itu kan ya. Setiap habis sholat wajib bacakan Al-Fatihah masing-masing untuk anak kita per nama. Gitu, udah itu aja. Jadi kita pasrah gitu kan. Semoga mereka selalu dijaga ketika nggak dekat dengan kita.
0: Wow.
10: Terus yang untuk anak-anak, gitu kan? Nggak usah. Jadi kan karena mereka nanti pasti sudah tahu akhirnya circle yang membuat mereka nyaman itu yang akan mereka pilih.
0: Betul.
10: Ya. Jadi bergaul dengan siapapun. Jangan berubah jadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri.
0: Wah, ini sangat ini sekali ya, sangat inspiring menurut saya. Karena kayak ngelihat anak-anaknya Kak Sinta nih terlihat tumbuh dengan apa ya, dekat dengan orang tua, kemudian juga mereka berprestasi akademis juga ya, apalagi yang kalau anak pertama tadi lulus dari ITS ya Kak Sinta ya. Terus yang kedua sekarang lagi student exchange ke Taiwan.
10: Taiwan.
0: Itu pasti bangga banget ya sebagai orang tua gitu ya. Dan itu tentunya tidak lepas dari usaha yang sudah dilakukan oleh orang tua dan anak-anak juga tentunya ya Kak Sinta ya.
10: Iya benar, kalau kita sih support aja kan. Supporter terbesar aja.
0: Betul, itu makanya harus kedekatan itu ya dengan anak-anak ya.
10: Iya.
0: Oke, Kak Sinta, terima kasih banyak sekali.
10: Sama-sama, Kak Nurul.
0: Ya, tadi nyempet-nyempetin banget ya. Sebelum beraktivitas ke yang lain gitu, Kak Sinta ya. Semoga sehat selalu, aktivitasnya lancar, dan anak-anak selalu on track seperti apa yang orang
10: amin, ingin. Amin. Doa yang sama buat Kak Nurul dan semuanya.
0: Terima kasih. Oke, Kak Sinta, mungkin kapan-kapan kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi ya.
10: Oke, siap.
0: Oke, dadah, terima kasih.
10: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi sob, ada Kak Sinta ya. Wow, aku jadi kayak ketrigger juga gitu ya. Ternyata salah satu tips atau trik dari Kak Sinta nih supaya anak-anaknya itu bisa mendapatkan circle pertemanan yang baik itu tidak melulu dengan kita itu kayak terlalu membatasi pergaulan mereka atau pertemanan mereka gitu ya. Justru mungkin itu akan menjadi hal yang membuat mereka semakin terbatas gitu ya. Jadi kalau dari Kak Sinta nih tipsnya adalah dari segi kedekatan emosional di antara keluarga, kemudian spiritualnya juga. Nah, ini aku sepakat banget sih, karena mau gimana pun ya, kita tuh orang tua tidak bisa kayak 24 jam selalu mendampingi anak kita, itu kayak tidak mungkin ya. Kita juga manusia yang butuh untuk punya kehidupan juga gitu ya. Kecuali yang masih baby ya. Jadi benar-benar kita harus mengembalikan, kalau kita meyakini anak itu sebagai titipan, ya kita harus meyakini bahwa kita kembalikan ke yang menitipkan ke kita gitu. Jadi dengan begitu kita lebih tenang juga ya untuk melepas anak-anak, jadi tidak terlalu takut untuk mereka gimana-gimana, tapi juga kita tetap ada usaha. Kalau dari tips dari Kak Sinta tadi adalah dengan, kalau teman-teman yang muslim ya, bisa membacakan surat Fatihah setelah sholat 5 waktu, dan dikhususkan ke per anak gitu ya, bukan secara keseluruhan gitu. Kalau misalnya punya anak 5, berarti satu per satu namanya disebut untuk si A, si B, si C, dan seterusnya. Wah, menarik sekali ya Sob ya, yang mungkin ini juga menjadi insight baru bagi kita orang tua ya. Kamu yang dengerin yang mungkin milenial yang berjiwa muda dan punya anak-anak Gen Z, atau mungkin punya anak-anak yang sedang beranjak menuju remaja dan dewasa, harus banget sih dengerin siaran kali ini ya, karena ini kayak seru banget gitu ya. Kita gak cuma ngobrolin bagaimana POV Gen Z, tapi juga orang tua. Dah, kamu nih Sob, punya gak sih teman dekat? Boleh banget nanti kamu bergabung di WA kita, di WA-nya Prameswara, tentunya di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits at Infobasion. Wow, kayaknya makin kesini obrolannya semakin seru ya Sob ya. Apalagi tadi sudah ada Kak Sinta yang nemenin aku buat berbagi pengalamannya as a parent gitu ya, sebagai orang tua. Seperti apa sih harapannya circle anak-anak kita? Dan tentunya kalau dari Kak Sinta ini kan anaknya sudah dewasa ya. Anak-anaknya tadi yang satu sudah selesai kuliah, sudah lulus dari ITS. Terus yang kedua ini lagi student exchange ke Taiwan ya, which is ini berarti masih SMA ya, masih anak usia sekolah. Ini bisa jadi pengalaman baru dan insight baru tentunya, gak cuma sebagai orang tua ya, tapi anak-anak juga nih, kalian anak-anak Gen Z, sobat muda, sobat permaisuri yang semuanya mendengarkan siaranku hari ini. Kamu harus tahu, ternyata memang orang tua itu peduli loh sama kamu. Kita gak pernah tahu ya, mungkin di balik pergaulan kamu itu ada orang tua yang selalu mendoakan kebaikan untuk kamu. Ada orang tua yang selalu khawatir kalau misalnya kamu gak pulang-pulang atau kamu temenan sama siapa gitu kan. Jadi jangan merasa terganggu kalau misalnya di tengah-tengah kamu bergaul dengan circle atau teman-teman dekat kamu, ada WA tangtung-tangting gitu ya dari orang tua. Kamu jangan terganggu dengan hal itu, justru harusnya kamu bersyukur ya. Dah, hari ini nih, kali ini aku bakalan berbagi dan bertukar info juga nanti tentunya sama kamu ya, karena kamu juga bisa berbagi pengalaman kamu nih Sob, seputar pertemanan kamu. Kamu punya teman dekat gak sih? Tentunya nanti aku tunggu.

apa aja yang mengindikasikan atau menjadi tanda-tanda kalau circle tuh circle ya harusnya circle kamu tuh toxic atau enggak. Yang pertama, coba kamu lihat kalau kamu lagi kumpul-kumpul, yang kamu bahas apa? Apakah kamu ngomongin keburukan orang lain yang gak ada di situ? Ber apa ya, gibah gitu ya kalau bahasa kita tuh. Eh, kamu lagi gibahin siapa gitu, kayak biasanya nih Sof ya. Kalau misalnya kamu lagi ngumpul terus ada nih satu teman kamu yang mulai pembicaranya seperti ini. Eh, tahu enggak sih? Ya kan, biasanya kalau udah kayak gitu tuh arah-arahnya tuh menuju bakal ngomongin orang lain gitu ya. Dan biasanya malah yang diomonginnya tuh sayangnya ya bisa jadi atau mungkin kebanyakan malah ngomongin sesuatu yang tidak baik gitu. Kalau orang Jawa tuh rasan-rasan gitu ya, oh, ngerasani ya rek. Ini bukan rasan-rasan ya, ini mereview orang. Pokoknya kalau misalnya kamu punya circle yang suka ngomongin keburukan orang lain yang gak ada di situ, hati-hati sih. Bisa jadi kalau kamu gak ada, gantian kamu tuh yang jadi sasaran yang bakal dikupas habis keburukannya gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih. Yang kedua, sering melakukan guilt tripping kalau kamu punya batasan atau halangan buat hadir. Tuh, pernah gak sih? Jadi kayak orang itu, si teman kamu ini membuat kamu merasa bersalah ketika kamu tidak ikut atau kamu gak ikutan bergabung di tongkrongan waktu itu gitu. Misalnya kayak, ah kamu gak seru, mau diajak gak gelem, encon kamu itu lebih mementingkan yang lain daripada kita gitu. Misalnya kayak gitu tuh Sob. Nah itu tuh kayak gak enak banget gak sih kita posisinya, misalnya kita sebagai orang yang digituin, ya gak? Kayak kamu, lah kan aku juga punya kepentingan yang lain gitu ya, gak cuma sekedar nongkrong aja sama kalian gitu. Kalau kamu melihat tanda-tanda itu di pertemanan kamu, itu bisa menjadi salah satu tanda toksik sih. Kayak mereka gak mau ngertiin kamu dan harus banget ngumpul tanpa peduli dengan kepentingan-kepentingan kamu yang lain gitu ya. Padahal kamu juga punya keluarga gitu ya, punya tugas sekolah, tugas kuliah, atau kewajiban-kewajiban lain yang harus kamu penuhi daripada sekedar nongkrong sama teman-teman kamu, apalagi nongkrongnya gibain orang, ya enggak? Terus yang ketiga, ada persaingan terselubung. Nah, bukannya seneng pas kamu sukses gitu ya Sophia, tapi mereka malah menganggap itu sebagai sebuah bahan untuk sindiran gitu, kayak iyo si paling berprestasi gitu misalnya, atau kamu dapat ranking 1 misalnya, kayak nanti dia nyindir-nyindir tuh dengan sarkas gitu, kayak ngomongnya iyo si paling ranking 1 gitu ya. Duh, itu gak enak banget kan di kita ini ya Sob ya. So coba sekarang lihat deh di sekeliling kamu, kira-kira circle pertemanan kamu tipikal yang kayak gitu enggak? Kalau misalnya kamu menemukan tanda-tanda tiga tadi, ini enggak menyeluruh ya, pasti banyak tanda-tanda yang lain juga yang harus kamu waspadai gitu ya, supaya kamu terhindar dari pertemanan yang toksik atau pertemanan yang bahasanya sekarang tuh kayak red flag gitu ya. Pertemanan yang red flag itu kamu harus benar-benar concern dan benar-benar harus filter gitu, kayak eman-eman gitu loh Sob. Misalnya kamu itu sebenarnya anak-anak yang positif gitu ya, anak-anak yang bisa memberikan atau menjadi lebih berprestasi misalnya, tapi karena circle kamu yang gak support terhadap prestasi kamu, atau circle kamu yang menurunkan value diri kamu, jadinya kamu malah keikut-ikut yang tidak baiknya. Itu kan eman banget ya. Apalagi nih ya Sob ya, kamu pasti familiar dengan istilah yang namanya FOMO, ya gak sih? Kayak, aduh takut banget nanti kalau aku gak punya teman. Itu ketakutan-ketakutan itu memang wajar di anak-anak usia, anak-anak bukan anak ya, kayak orang-orang gitu. Di usia 20 tahun ke bawah tuh kayaknya it's normal sih ya, kayak takut gak punya teman, takut gak ditemenin gitu ya. Makanya kadang mengorbankan idealisme, mengorbankan ya udah deh yang penting aku tetap ditemenin, yang penting tetap punya teman, itu kayak eman gitu ya. Apalagi kalau kamu yang FOMO-FOMO gitu ya. Pertemanan itu bukan ajang untuk FOMO ya Sob ya. Karena pertemanan itu harusnya long last gitu, yang benar-benar bisa dampaknya ada buat kamu yang positif tentunya, bukan karena FOMO atau fear of missing out. Nah ini buat kamu nih yang suka ngomong, ih kamu FOMO, apa sih FOMO? Jadi FOMO itu adalah fear of missing out, dimana kamu tuh takut untuk kehilangan momen, takut kehilangan pertemanan kamu, takut untuk kehilangan sesuatu yang menurut kamu aku harusnya gak ketinggalan nih gitu. Jadi hindari
berteman hanya karena FOMO dan takut ditinggalkan. Iya enggak? Oke. Kita nanti masih bakalan ngobrol seputar circle pertemanan, seberapa penting sih pertemanan buat kamu, dan

kamu punya nggak teman dekat? Nah, bisa langsung chat aja atau bisa telepon juga di WA Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Stay tune terus ya, karena aku pasti bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawira Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan Manajer Persela Lamongan, Security Officer, Panitia Pelaksana, serta Koordinator Lapangan Supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Oke, masih balik sama aku ya sob tentunya. Di pagi hari ini, menjelang siang nih ya. Di hari Minggu tanggal 6 September 2026, aku masih bakalan nemenin kamu. Kita bakalan ngebahas lagi nih seputar circle pertemanan ya, dari sudut pandang anak-anak muda gitu, dan juga dari orang tua. Tadi kita udah punya Kak Sinta yang berbagi tentang gimana caranya menjaga circle anak-anaknya gitu. Karena kebetulan anak-anak Kak Sinta ini udah dewasa gitu ya, sudah usia-usia kuliah gitu ya. Dan tadi dari Kak Sinta lebih menekankan ke spiritualnya, lebih menekankan gimana membangun kedekatan dengan anak-anak dari segi hatinya gitu ya. Dah, kali ini aku udah terhubung, coba kita cek dulu. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa ini?
9: Okay. Halo, dengan Rina Arinta.
8: Oke, okay, Kak Arinta. Di mana Kak Arinta?
9: Di Malang.
8: Di Malang. Wow, Malang dingin nggak Kak Rinta?
9: Kalau sekarang sih udah mulai musim ini ya Mbak, kemarau, jadi nggak seberapa dingin yang kayak bulan lalu.
8: Oke, karena Lamongan aja kalau pagi itu dingin Mbak, apalagi di Malang ya.
9: Iya.
8: Wow.
9: Oh iya, kalau kemarin 19.
8: Ah, I see. Oke. Okay. Karinta, tadi kita udah ngomongin seputar gimana sih kita itu memilih circle yang baik ya untuk anak-anak muda, dan juga ada nih sudut pandang dari orang tua yang kayak apa yang orang tua persiapkan ya kalau misalnya kita itu pengen memberikan circle yang baik tentunya yang berpengaruh nanti untuk masa depannya. Nah mungkin Kak Rinta bisa menjelaskan dulu nih atau memberikan gambaran Kak Rinta ini anaknya berapa, usia berapa gitu ya.
9: Oke. Oke. Okay. Ini butuh perkenalan dulu apa enggak nih Mbak?
8: Boleh dong, harus perkenalan.
9: Oke, okay, boleh.
8: Ta'aruf.
9: Oh iya. Oke, okay, jadi aku Rina Arinta, seorang ibu, dua anak. Kebetulan saat ini anaknya baru dua ya Mbak. Yang satu kelas 4 SD, yang kedua masih TK. Okay. Nah, Alhamdulillah dikaruniai dengan anak-anak yang soleh semuanya, nurut, dan insya Allah berprestasi semuanya. Amin, doain.
8: Masya Allah, okay. Seru banget ya. Okay.
9: Nah, iya. Ini perkara circle ya. Ini perkara circle untuk anak ya. Sejauh ini kebetulan anakku yang pertama itu usianya 9 tahun mau menginjak 10 tahun ya. Okay. Sejauh ini yang aku lakukan untuk anak-anak adalah yang penting banget, yang paling utama dari kecil adalah pondasi dulu. Jadi aku kuatin dulu nih pondasinya buat anak. Ya Mbak, aku kuatin pondasinya buat anak. Nah Mbak, ini kebetulan kan aku orang sains ya Mbak. Anak itu bagiku tuh seperti benih. Jadi benih itu ditanam, ya dia akan tumbuh tergantung media tanamnya, ya enggak? Dia akan tumbuh tergantung media tanamnya, tergantung pupuknya, tergantung dia dirawat atau enggak, dia berada di lingkungan yang mana. Nah bagiku anak itu adalah seperti benih gitu loh Mbak. Jadi benih media-media itu selain pondasi, ya apa ya, yang paling penting adalah pondasinya dulu nih. Pondasinya ini sebagai medianya nih. Kalau udah pondasinya kuat, insya Allah aman ya. Jadi bagi saya media tanam yang terbaik utama itu adalah pondasi dan benteng. Pondasinya meliputi apa? Ya pembelajaran adab, karakter, seperti itu Mbak. Nah itu kalau saya. Nah, kemudian terkait circle pertemanan anak ya Mbak ini ya. Ini mohon maaf ya, disclaimer, mohon maaf banget kalau berbeda. Kalau aku selalu bilang ke anak, silakan berteman dengan siapapun. Silakan berteman dengan siapapun, tapi batasi pertemanan kalian ketika ada teman yang memberi pengaruh buruk terhadap kakak atau adik. Okay. Itu saya Mbak.
8: Yes, nice.
9: Ya, artinya, jadi kita sepakat, saya dan anak-anak dan suami sepakat bahwa teman itu ada teman dan teman dekat. Karena teman dan teman dekat ini beda Mbak, durasi dan intensitasnya berbeda,
8: betul,
9: ya kan?
8: Betul.
9: Jadi aku selalu ngajak ke anak-anak, silakan berteman dengan siapapun Kak, boleh. Tapi tolong dibatasi ketika teman kamu itu memberi pengaruh buruk ke kakak. Misal nih Mbak, teman nih cerita suka bully, terus kemudian omongannya yang kasar, oke, stop, batasi, dan jangan dijadikan seperti ini menjadi teman dekat. Maaf, aku agak seperti itu Mbak ya, tapi boleh berteman, tapi tidak dijadikan teman dekat. Kalau aku begitu ya Mbak, maaf ya kalau berbeda gitu.
8: Aku relate kok,
9: karena
8: Karinda.
9: Gini Mbak, relate ya kan?
8: Yes, aku sangat itu
9: karena
8: juga.
9: Gini, betul. Karena gini, benih ini kan lagi saya tanam, Mbak. Benih ini lagi saya tanam. Nah, media itu kan selain pondasi nih, akar-akarnya. Nah, ini lingkungan ini kan dari pertemanan, dari lingkungan. Ini kalau udah benihnya udah saya tanam di media yang bagus, di rumah saya siram, ternyata lingkungan dari luar ada faktor XX-nya ini yang nggak baik, kan nanti nggak bisa tumbuh dengan maksimal.
8: Betul, sayang gitu ya. Kayak kita di rumah udah susah-susah nih menyediakan media tanamnya, merawat, di luar ucuk-ucuk gitu ya Karinta, kayak orang yang dari lingkungan pertemanan yang malah bikin rusak gitu ya, ibaratnya kayak gitu, ada hama gitu ya, ibaratnya ya, kasarnya gitu ya.
9: Hama ya, iya betul, hama ya.
8: Iya kan,
9: betul. Jadi kan berteman bebas, berteman dengan siapapun, tapi membatasi pertemanan yang dekat, kalau yang sudah berpengaruh buruk ya udah jangan. Gitu, okay. Mbak.
8: Iya, aku setuju sih Karita, karena kayak di era sekarang itu kita nggak bisa kayak terlalu apa ya, loss gitu loh, terlalu membiarkan betul. Anak dengan kebebasan berpikir mereka, apalagi kayak usia-usia anak Kak Rinta ini kan masih usia-usia rentan sekali ya terhadap pengaruh dan lain-lain gitu.
9: Ya, betul. Dan apalagi anak tuh peniru loh, Mbak.
8: Yes.
9: Iya kan?
8: Betul sekali. Dan mereka itu kayak paham, bahkan kita belum ngomong.
9: Yes, betul. Itu kalau saya, okay. Kalau saya begitu.
8: Oke, okay, jadi mungkin Kak Rinta bisa berbagi nih pengalamannya, kayak apa upaya yang dilakukan supaya nanti circle anak-anak ini sesuai nih seperti benih yang ditanam sama Kak Rinta tadi tuh. Ada nggak tuh yang bisa dibagi ke Sobat Peramah Suara di rumah?
9: Ada. Okay. Komunikasi, Mbak. Komunikasi.
8: Okay, okay.
9: Jadi aku selalu menjadikan komunikasi itu setiap hari, Mbak. Mulai pulang sekolah, mulai dari bangun tidur, pulang sekolah, bahkan mau tidur pun kami masih aktif sekali untuk bercerita, Mbak. Jadi tidak ada hal sedikit yang anak-anak itu tidak diceritakan ke aku, Mbak. Jadi itu sebagai CCTV berjalan gitu loh, Mbak. Jadi ketika ketika nanti kan aku yang pertama, Bun, tadi tuh begini-begini, oh oke, okay. Bunda udah bisa nih, dalam hati udah Bunda udah bisa menyaring nih, mau ngapain nih, berarti, nah gitu. Jadi yang paling utama, aku biasakan untuk komunikasi, Mbak, aku biasakan untuk komunikasi, kita dekat, menjadi teman curhat yang, apa ya, menjadi teman curhat yang nyaman buat anak.
8: Yes.
9: Jadi anak itu setiap hari mau bercerita ke kita. Bahkan kalau perlu, Mbak, aku juga kadang cerita ke anak biar impas gitu loh. Jadi anak itu merasa kayak dianggap, terus dipercayai nih, Bunda ini udah percaya mau cerita sama aku kayak gitu, Mbak. Jadi imbal balik, aku juga cerita ke anak-anak, anak-anak juga cerita ke aku. Nah, itu yang paling penting adalah komunikasi bentar ya, benar-benar. Gitu, Mbak.
8: Iya,
9: nah itu lingkup yang salah satu hal yang paling penting buat membentuk lingkungan yang bagus buat anak adalah yang pertama adalah di komunikasi.
8: Betul.
9: Kita jadikan anak itu sebagai teman bercerita.
8: Iya, aku juga relate banget tuh Karinta, karena aku juga tipikal orang tua yang gini nih, kalau sama anak tuh kayak kita tuh bisa ngobrolin apa aja kok dengan mereka, iya kan? Aku juga sering gitu curhat, misalnya aku lagi capek atau kesel gitu, aku curhat ke anakku nih yang 8 tahun itu ya, yang cewek, itu kayak, tapi ya tetap kita membahasakan dengan bahasa yang mereka pahami gitu ya, sama, supaya mereka juga merasa, oh aku dianggap loh sebagai teman ngobrol gitu kan.
9: Yes,
8: dan
9: betul.
8: Itu kan efektif sekali ya Kak Rinta, yang akhirnya kita jadi kayak bisa lebih mengerti satu sama lain gitu loh, bahwa,
9: ya, betul.
8: Iya kan,
9: betul.
8: Kayak nggak selalu kita orang tua itu ngertiin kamu, tapi kamu juga harus belajar buat ngertiin kita juga, misal kita lagi capek segala macam gitu ya. Seru sekali, seneng ya kalau kita
9: banget
8: ketemu
9: terusnya
8: yang
9: lagi,
8: cocok.
9: Iya, yang paling utama itu adalah ketika kita bisa saling bercerita dengan anak, itu adalah kita memberi peran terhadap anak, Mbak. Peran dan tanggung jawab, meskipun dalam bentuk cerita loh, itu juga kita tuh bisa itu kita ngajarin anak untuk kamu udah punya peran nih di sini, kamu punya tanggung jawab juga nih, anak kalau kesah Bunda gitu, Mbak.
8: Iya contohnya gimana tuh Kak Rinta?
9: Begini, misalnya aku bercerita, ini versi aku ketika aku cerita ke anak nih ya, Mbak. Gitu ya. Kebetulan aku lagi LDM nih, Mbak, sama suami.
8: Oh,
9: aku ngeluh, maaf.
8: jadi
9: semuanya diurus sendiri. Ya, teman curhat. Kok Bunda capek ya? Kok Bunda capek ya, Kak? Butuh begini, begini, begini. Nah, selain dia merasa diakui, dia merasa anggap, dia juga tak mainkan perannya sebagai anak. Oke, berarti ketika Bunda tadi udah cerita sama aku harus begini, begini, begini. Jadi peran tanggung jawabnya tuh juga ikut jalan gitu, Mbak.
8: Okay, I see.
9: Kalau aku,
8: jadi mereka tidak hanya mendengarkan keluh kisah kita, tapi juga kita jadi kayak, ah gini gitu ya.
9: Betul sekali.
8: Wah, seru banget. Kayaknya nanti kapan-kapan kita bakalan bisa nih ngobrol lagi Kak Rinta lebih panjang
9: Boleh banget.
8: Iya kan, karena kita kayak
9: boleh banget.
8: As a parent itu PR-nya banyak banget ya enggak sih Kak Rinta?
9: Banyak. Betul. Banyak banget, Mbak. Banyak banget.
8: Iya, dan kita harus selalu update ilmu juga gitu ya, enggak cuma ngikut apa namanya cara didik orang tua kita aja gitu ya Kak Rinta ya.
9: Betul, yes, betul banget, Mbak.
8: Oke, thank you Kak Rinta untuk waktunya
9: Sama-sama.
8: Seneng banget
9: makasih
8: pokoknya.
9: Sama-sama, jangan ya. Pokoknya yang paling penting itu begini ya, Mbak. Ini bahasa-bahasa lagi trennya TikTok nih ya. Energi itu menular. Energi itu menular, itu pasti. Ya kan? Kalau kita berada di lingkungan yang positif, pasti kita juga akan kebawa positif. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang itu kurang positif, kurang produktif, kurang didik, babak belur kita, Mbak, gitu.
8: Yes,
9: nah,
8: betul
9: as
8: sekali.
9: A parent, ya, as a parent ya, ini yang paling penting adalah tanamkan dan pertahankan semangat belajar sampai nanti usia-usia kita meskipun lansia. Karena apa? Ternyata seporsi keberuntunganmu itu ketika kamu punya rasa semangat belajar yang gak pernah luntur sampai kapanpun. Ingat, ternyata belajar itu menjadi orang tua itu ternyata belajarnya paling lama, Mbak. Aku pikir dulu setelah lulus kuliah udah gak belajar lagi. Ternyata aku tuh setelah jadi ibu, jadi orang tua, itu belajarku tuh banyak banget. Nah, jadi pertahankan semangat belajarnya ini, pertahankan apapun itu pakai ilmu, soalnya mendidik anak pakai ilmu, memberi lingkungan yang baik terhadap anak juga pakai ilmu, kemudian berkomunikasi yang baik dengan anak juga pakai ilmu, semuanya pakai ilmu, makanya harus tetap pertahankan semangat belajarnya itu.
8: Yes, jadi tidak ada kata berhenti belajar untuk orang tua ya.
9: Walaupun
8: secara formal tidak ada sekolah orang tua ya.
9: Betul banget.
8: Itu PR kita sebagai orang tua apalagi di era sekarang yang wow gitu ya, banyak sekali.
9: Ya, wow sekali. Mbak, tantangan kita ke depan itu anak-anak itu lawannya bukan manusia sama manusia loh, Mbak. Tantangan ke depan itu anak-anak itu lawannya udah teknologi yang canggih-canggih itu. Makanya kita tuh beneran
8: betul.
9: Semangat belajarnya gak boleh hilang. Meskipun udah emak-emak nih, kita ini udah emak-emak nih, Mbak. Udah milenial yang emak-emak loh ini. Jadi harus tetap semangat belajar terus.
8: Iya, sepakat 100% ya, gak boleh berhenti belajar. Oke, Kak Rinta, thank you banget buat waktunya. Kayaknya nanti beneran harus kita sambung lagi obrolan ini ya.
9: Okay,
8: seru banget
9: gitu.
8: Buat nanti
9: ya,
8: buat,
9: ya.
8: Iya, buat kita tambah lagi.
9: Iya, buat bercerita.
8: Oke, selamat menjalankan aktivitas yang lain ya.
9: Dadah.
8: Oke, tuh seru banget ya ternyata kalau ngobrolin dunia persirkelan dan hubungannya dengan orang tua gitu ya. Ternyata ya memang orang tua itu selalu punya apa ya, tips and triknya gitu loh buat gimana ngadepin pertemanan anak-anak dan lainnya. Wah, seru banget pokoknya. Nih kamu yang misalnya mau telpon-telpon atau mau chat dan bergabung di WA Prameswara, masih aku tunggu tentunya di 081-2302-1039. Aku masih bakalan nemenin kamu tentunya sampai nanti di jam 12. Tetap stay tune ya, karena masih banyak lagi yang bakalan kita obrolin dan dengan narasumber dan juga teman-teman yang seru juga. Nanti aku juga bakalan ngobrol sama salah satu dosen psikologi juga yang nanti kita akan ngebahas seputar circle pertemanan. So tetap stay tune di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, masih balik lagi sama aku di sini yang bakalan berdiri kamu sampai nanti kurang lebih di jam 12. Ada Nurul Zain di sini. Pokoknya kalau ketemu sama aku berarti tandanya hari Sabtu dan Minggu kamu itu gak bakalan percuma gitu ya. Kamu bakalan dapetin info-info yang seru. Terus kamu bakalan dapetin insight-insight baru. Kayak hari ini nih, kita lagi ngomongin tentang circle pertemanan atau circle gitu ya. Circle pertemanan sepenting apa sih gitu ya. Tadi kita udah ngobrol dengan dua narasumber kita ya, orang tua gitu, yang gimana sih orang tua itu mempersiapkan circle yang baik buat anak-anaknya gitu. Tadi ada Kak Sinta di Jombang dan juga ada Kak Arinta di Malang. Nah, setelah ini kita akan coba terhubung dengan yang POV anak-anak Gen Z nih ya. Jadi kayak menurut mereka sepenting apa sih pertemanan itu gitu. Coba kita cek apakah sudah terhubung. Halo.
8: Halo Kak.
7: Halo, oke, imut sekali ya. Kelihatan banget kalau anak-anak Gen Z gitu ya. Oke, boleh kenalan dulu mungkin ada siapa di sana.
8: Halo teman-teman semuanya. Ini saya Muna Nur Aziza, biasa dipanggil Muna. Saya sekarang baru jadi maba tahun 2026 ini. Dan saya dari Lamongan. Sekarang tinggalnya di Surabaya.
7: Wow, berarti sekarang udah mulai jadi arek Surabaya gitu ya Muna ya.
8: Iya, benar sekali Kak.
7: Oke. Muna, tadi kita lagi ngobrolin tentang sepenting apa sih circle pertemanan gitu ya. Tadi juga kita ngebahas tentang teman-teman yang toksik yang mungkin harusnya kamu tinggalkan gitu ya, itu yang seperti apa gitu. Nah, pengalaman kamu nih Muna sebagai anak rantau gitu ya, kalau bisa dibilang ya enggak sih.
8: Jadi bener, dari
7: iya kan, dari Surabaya dari Lamongan ke Surabaya itu kan otomatis kamu, apalagi sebagai maba gitu ya, otomatis kamu akan menemukan orang-orang baru ya kan. Mungkin lingkungannya juga baru dan harus adaptasi segala macam gitu ya. Menurut kamu nih Muna, sejauh apa sih cara yang sudah kamu lakukan, atau mungkin dari awal dulu deh, kamu punya teman dekat nggak sekarang?
8: Sekarang kalau jadi maba ini saya belum merasa sangat dekat. Tapi ada lah yang klik gitu Kak.
7: Oke.
8: Tapi soalnya gini, karena menurut saya Saat maba ini kita bisa explore pertemanan dan kita bisa kenalan sama orang-orang banyak. Jadi saya nggak memukul rata kalau dia harus dekat sama saya. Nanti saya bisa pilih-pilih lagi. Karena ini menentukan 4 tahun ke depan saya.
7: Betul sekali. Itu makanya harus benar-benar filtering ya, Muna, ya. Nggak harus banyak, ya, tapi yang berkualitas gitu harusnya ya.
8: Iya, yang sejalan sama kita.
7: Oke, berarti menurut kamu penting ya kan memilih circle pertemanan gitu ya, karena nanti menentukan ke depan, ya nggak?
8: Iya benar, penting banget Kak, karena menurutku itu ya seperti yang Kak bilang tadi, kita nggak perlu buat mencari circle yang besar, tapi lebih ke punya lingkungan pertemanan yang sehat, terus bisa saling support gitu. Apalagi di rantauan ini kan banyak culture yang kita mungkin baru, jadi adaptasinya kan lebih gitu.
7: Betul.
8: Terus lingkungannya kan kadang bikin kita bingung gitu. Jadi kita harus punya teman nih yang bisa buat bertukar cerita, terus belajar bareng juga. Sama saling ngingetin lah yang paling penting gitu. Nah. Soalnya kita kan di rantauan ini banyak cobaannya.
7: Banyak cobaannya enggak tuh? Karena kan ini mungkin ya, Muna, karena kan jauh dari orang tua ya. Jadi kayak orang yang biasa memantau kita secara langsung itu, akhirnya cara kita untuk tetap mempertahankan lingkungan kita tetap terjaga adalah dengan memilih teman-teman sekitar yang baik gitu, yang ngingetin kalau
8: ya,
7: salah
8: sekali.
7: Gitu ya, Muna ya. Nice. Ya, nah, harusnya emang seperti itu ya enggak sih?
8: Iya, karena kalau nggak gitu kita bisa terbawa arus.
7: Nah,
8: nanti
7: itu yang ditakutkan ya, karena hidup sendiri di kota orang yang which is lingkungannya juga baru ya kan, apalagi Muna baru-baru melewati fase-fase maba gitu ya, bahkan mungkin sekarang masih maba ya hitungannya. Semester berapa sih Muna?
8: Semester 1.
7: Nah, tuh kan masih maba, kayak fresh banget gitu ya.
8: Iya.
7: Mabanya tuh maba banget gitu ya, Muna ya.
8: Iya, apalagi sekarang kan ini ya Kak, apa maba tuh kegiatannya banyak banget di awal.
7: Iya. Kayak ada ini enggak, kayak culture shock gitu, dari dulu yang SMA-nya begini, ternyata pas kuliahnya langsung dar-der-dor gitu. Ada kayak gitu juga enggak?
8: Ada. Yang pertama saya culture shock adalah jadwal kuliah. Karena kalau kita di SMA itu sudah terjadwal dan tersusun dengan baik. Kalau misal ada guru yang nggak bisa datang, berarti ya udah kita jam kos. Tapi kalau perkuliahan ini, kalau misal ada hari itu jadwalnya dosen nggak bisa, kita harus reschedule lagi gitu. Jadi ada beberapa hari yang kita harus korbankan.
7: Iya, dan itu nanti tentu butuh effort lagi ya untuk ngatur jadwal, menyesuaikan apa segala macam gitu ya. Kalau menurut kamu nih, Muna, kalau terkait pertemanan ya, menurut kamu nih ya, cara kamu buat filter gitu ya supaya circle pertemanan kamu tuh tetap positif, supaya circle pertemanan kamu tetap punya impact yang baik buat kamu ke depannya, apa nih? Tips gitu mungkinnya bisa dibagi juga buat sobat Prameswara di rumah sana gitu. Ada enggak?
8: Ada, kalau aku gini, aku nggak langsung nilai orang dari first impression-nya.
7: Okay.
8: Jadi aku lebih suka kayak observasi orang-orang dulu. Aku lihat dari cara dia memperlakukan orang lain, terus cara dia komunikasi, terus sikap-sikap dia kalau misal kita lagi ada cekcok gitu. Karena kan menurutku kita bakal bertemu banyak karakter baru, jadi kita harus cari yang sesuai sama kita dan memberi value baik buat kita gitu. Terus kita kalau misal kita merasa udah terlanjur deket sama dia, terus ada somehow dia punya ngeluarin sifatnya mungkin yang belum kita tahu, terus itu buat kita merasa kecil gitu. Jadi saranku sih kita harus menjadi orang yang bisa cut off orang kalau misal itu nggak sesuai sama kita, nggak sejalan sama kita.
7: Berarti harus berani juga untuk bilang tidak gitu ya, ibaratnya gitu ya Muna ya, karena nggak semua harus kita iyain gitu, teman ngajak nongkrong kemana, iya kan, kayak sampai larut, apalagi cewek ya Mun ya.
8: Iya, kalau kita jadi orang yang gampang ngiyain juga mereka pasti ngerendahin gitu loh kak.
7: Yes. Oh, ambek munai, arekku gampang dijak gitu ya.
8: Nah, begitu.
7: Dan itu akhirnya kayak kita jatuhnya jadi kayak people pleaser gak sih?
8: Iya, yes, betul banget.
7: Di circle kita gitu ya. Dan itu tidak menguntungkan tentunya buat kita, karena akhirnya kita jadi terbiasa untuk mengiyakan setiap apa yang teman kita minta gitu. Ya enggak, Mun?
8: Jadi kita enggak punya pendirian sendiri juga.
7: Iya, betul. Karena berteman di era sekarang itu memang kompleks sekali ya, Muna ya. Enggak cuman urusan nongkrong sama siapa, di mana dan kapan, tapi juga efeknya apa nih ke kita?
8: Benar.
7: Ada dampaknya enggak?
8: Itu ya, kan? Yang perlu kita pikirkan makanya, Kak.
7: Iya, berarti harus hati-hati dalam memilih circle terdekat kita gitu, ya kan?
8: Iya, benar. Terus kita
7: Lanjut ini.
8: Menurutku juga selain kita bisa cut off, kita juga bisa tetap selektif ya tadi,
7: yes.
8: Terus cari teman yang setara, yang bisa saling support, yang bukan saling menjatuhkan gitu, karena in this era kan banyak yang sering menjatuhkan di belakang, apalagi di dunia perkuliahan gini mungkin lebih kompetitif dan individualismenya lebih tinggi.
7: Betul, karena mereka sudah lebih fokus ke kedepannya mau ngapain
8: masing-masing.
7: Dan mau apa.
8: Masing-masing.
7: Betul. Jadi mereka fokus ke dirinya gitu ya. Oke, iya, Muna, kak. Thank you ya buat sharing dan ngobrolnya pagi menuju siang ini. Aku happy banget dan kamu tetap stay positif di sana. Jaga pertemanan dan tetap jadi anak baik yang tidak hanya membanggakan untuk diri kamu sendiri, tapi tentunya untuk orang tua dan sekolah kamu ya.
8: Baik, terima kasih kak
7: sama-sama. Iya, thank you, aku juga makasih buat waktunya ya. Kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya Muna.
8: Baik.
7: Atau nanti kalau balik ke Lamongan boleh nih main-main ke studio Prames, kita ngobrol-ngobrol lagi.
8: Boleh, dijadwalkan aja nanti kak.
7: Oke, okay, thank you. Dadah Muna, sampai ketemu lagi ya. Oke. Dah, itu tuh sob. Kalau tadi kita ngomongin dari POV orang tua ya, kali ini kita ngobrol dengan Gen Z-nya langsung gitu, yang langsung menceritakan pengalamannya ternyata di dunia perkuliahan itu memang ya akan banyak sekali menemukan apa ya, lika-liku pertemanan, dan itu harus benar-benar difilter. Betul tuh tadi kata Muna, kalau misalnya kita temenan tuh jangan mudah untuk mengiyakan apapun yang teman kita mau gitu ya, kayak enggak semua-semua harus kita iyain ya enggak sih, kita harus berani juga untuk bilang tidak kalau memang itu sesuatu yang tidak baik untuk kita dan enggak punya dampak positif untuk kita. Gitu ya. Oke, kamu tetap stay tune aja di sini. Aku masih bakalan ngobrolin seputar circle pertemanan dan gimana caranya pilih teman yang baik, atau kamu mau gabung juga di sini. Di WA Prame Suara tentunya di 0812302109.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik lagi bareng aku tentunya di hari ini hari Minggu ya Sob ya. Kamu udah dapat apa aja nih dari siaranku pagi ini? Kalau kamu menyimak dari awal tadi ya, dari pertama aku siaran kita udah ngebahas tentang circle pertemanan itu harus seperti apa sih? Penting gak sih buat kita buat memilih atau memfilter circle pertemanan gitu ya. Tadi kita udah ngomongin sudut pandang dari orang tua yang punya anak-anak gitu kan. Terus tadi juga ada Muna dari Surabaya yang sudah berbagi pengalamannya seputar pertemanan itu dari sudut pandang anak muda nih, yang mungkin sangat relate juga sama kamu ya Sob ya. Karena si Muna ini ternyata dia perantauan dari Lamongan, kuliah dia ke Surabaya, kemudian pasti ya mendapatkan apa ya, kayak dor baru gitu ya. Namanya kita orang baru datang ke tempat yang mungkin belum pernah kita tinggali sebelumnya gitu ya. Kita harus benar-benar bisa menyesuaikan gimana caranya memilih lingkungan yang baik gitu ya. Karena kalau kata Muna tadi, kita 4 tahun loh nanti temenan sama mereka di bangku kuliah ini. Jadi harus benar-benar dipilih nih, mana yang punya impact baik buat kita dan mana yang positif buat kita gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini Sob, ada salah satu teori yang terkenal ya dari Robin Dunbar yang katanya menyampaikan bahwa manusia itu secara kognitif cuma mampu menjaga hubungan stabil dengan maksimal tuh 150 orang aja ternyata Sob. Dan inner circle sejati kita itu paling cuma 3-5 orang. Wow, jadi kayak dari 150 orang itu akan terfilter menjadi teman yang paling dekat kita, kayak core friend kita gitu ya, itu cuma 3-5 orang. Iya kan, kayak bayangin aja misalnya kamu punya 150 teman di komunitas tertentu ya, mungkin dari sekolah atau dari hobi kamu atau ya circle apapun atau pertemanan apapun lah, dengan sejumlah 150

50 orang, itu ternyata menurut Robin Dunbar itu kita tuh cuman bisa deket banget itu dengan 3-5 orang. Bayangin kalau kita harus deket dengan 150 orang, kayak capek banget gitu kan. Kadang 5 orang aja ini udah bikin capek ya, karena nanti kayak kita harus saling curhat gitu ya, mendengarkan mereka bercerita supaya tidak hanya kita yang pengen didengerin gitu ya sob ya. Jadi kamu kalau sekarang punya teman-teman dekat, harusnya kamu sudah bisa tahu nih, ini teman-teman kamu 5 orang ini sudah amankah untuk pertemanan kamu, sudah menjadi filter terbaikkah, sudah punya dampak positifkah buat kamu. Nah itu yang harus kamu kurasi gitu ya, harus kamu benar-benar filter, harus kamu pilih-pilih gitu ya. Karena tadi sempat disampaikan juga nih sama salah satu narasumber kita, ada Kak Arinta yang menyampaikan kalau berteman itu boleh dengan siapa aja, tapi yang menjadi teman dekat kamu yang selalu yang paling dekat dengan kehidupan kamu ini yang harus benar-benar difilter. Nah, ini cocok banget nih sama teorinya Robin Dunbar gitu ya. Kalau dari 150, kita tuh sebenarnya cuma butuh 3-5 orang aja buat beneran jadi teman dekat kita. Jadi teman yang dekat itu enggak harus yang banyak ya sob ya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih ngerasa pertemanan yang baik itu yang banyak, enggak sih, pertemanan yang baik itu yang berkualitas, yang punya dampak positif buat kamu, yang memberikan support positif buat kamu. Jangan malah sebaliknya ngasih dampak yang negatif. Jangan ya, kalau kayak gitu harus benar-benar di cut off sih. Jadi kayak harus berani untuk menghilang dari circle itu dan mengganti dengan circle yang lain gitu ya, supaya kamu gak ketularan juga ya gak sih. Karena ternyata pertemanan itu ya vibesnya bisa nular ya gak. Nah kamu boleh lagi nih, aku tunggu ya. Gabung lagi di sini di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Masih aku tunggu sampai nanti jam 12.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Harusnya kamu tetap semangat ya sob ya. Aku aja masih semangat loh di sini loh, nemenin kamu loh. Karena nanti kita bakalan tuntas kurang lebih di jam 12 siang ya. Dan tentunya masih dengan topik kita yang seru sekali hari ini ya. Kita ngomongin seputaran circle pertemanan. Apakah penting gitu ya kita filter yang namanya pertemanan, atau menurut kamu ya udah pokoknya teman aja gitu. Kamu bisa ngobrol-ngobrol tuh, gabung di Express Radio, atau mungkin kamu bisa langsung ke WA-nya juga ya di 081-2302-1039. Tapi sebelumnya nih sob, aku punya kiriman ya dari sobat Prame Suara di rumah. Coba kita dengarkan. Oke, apakah sudah terdengar? Wow, sepertinya agak terputus ya sob ya. But it's okay, jangan khawatir. Nanti kita masih bakalan ngobrolin lagi kok tentang itu. Dan sebentar lagi aku bakalan balik dengan salah satu narasumber kita. Beliau adalah salah seorang dosen psikologi gitu ya. Dengan latar belakang ini nanti kita bakalan banyak ngulik lagi ya, seputar sepenting apa sih circle pertemanan buat kita, dan sengaruh apa sih circle pertemanan itu buat masa depan kita dan anak-anak kita gitu ya. So tetap stay tune aja di sini, kamu pokoknya jangan kemana-mana ya. Aku bakalan setia temenin kamu, tahu nggak sih? Masa kamu tega gitu ya ninggalin aku? Tentunya nanti masih ditemani dengan playlist lagu-lagu yang seru yang bikin kamu happy-happy dan bikin kamu mungkin ikut bergoyang-goyang ringan. Dan tentunya tetap pantau ya di 103,9 FM. Kita masih bakalan balik lagi dengan topik pertemanan dan tips memilih circle pertemanan buat kamu. Tetap stay tune sampai nanti jam 12. Aku bakalan menemani kamu, so jangan kemana-mana.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian, dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Oke, sobat Prames Suara, masih balik lagi sama aku tentunya di sini ya di 103,9 FM. Kita tadi udah ngobrolin tentang circle pertemanan dan sudah terhubung juga dengan beberapa sobat-sobat Prames Suara di rumah ya. Dan tadi dari sudut pandang orang tua, harus seperti apa sih menjaga pertemanan anak-anak kita supaya tidak apa ya, kalau bahasanya Kak Arinta di Malang tadi mengatakan supaya benih yang sudah kita tanam ke anak-anak, media tanam yang sudah kita sediakan itu tidak diserang hama-hama di luaran yang mungkin takutnya nanti merusak apa yang sudah kita usahakan gitu ya, dalam konteks pertemanan gitu ya. Jadi kayak anak yang sudah kita bekali dengan komunikasi yang baik, spiritual yang baik gitu ya, di rumah kita ajarkan banyak hal yang positif gitu ya, takutnya nanti ketika di luar mereka ketemu dengan circle yang mungkin kurang cocok dan tidak sesuai dengan target kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak seperti apa gitu ya. Nah ini kan agak ngeri ya. Dan kita juga tadi sudah ngobrol dengan Kak Muna gitu ya. Nah ini aku coba. Halo. Oke, halo, sudah terhubung. Bisa dengar suara saya, Ibu?
4: Iya. Oke.
3: Terdengar. Aman ya. Oke, okay. Mohon izin saya menginformasikan dulu ya ke sobat Prames Suara. Ini saya sudah terhubung dengan salah satu dosen psikologi yang ada di Lamongan ya, Ibu ya, dengan Ibu Diana Dwi Jayanti, SPSI, MPSI gitu ya, Ibu ya.
4: Iya, betul. Oke, okay.
3: Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru tentunya. Oke, okay, Ibu Diana, apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah. Nah, luar biasa.
3: Alhamdulillah. Harus semangat ya walaupun udah siang hari ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Oke, Ibu, tadi kita membahas seputar gimana sih kita tuh memilih circle pertemanan yang baik. Penting gak sih bagi anak muda atau bagi orang tua itu kita memfilter pertemanan atau lingkungan kita, dan apakah itu ada dampaknya di kedepannya kita seperti apa gitu. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar itu ya, Ibu ya. Nanti bisa dibantu untuk mungkin apa ya, memberi pencerahan gitu ya dari sisi psikologi itu sebenarnya emang beneran ngefek nggak sih circle pertemanan itu gitu kali ya, Bu ya. Oke, boleh silakan Bu. Mungkin kita awali dengan sejauh mana circle pertemanan itu mempengaruhi kualitas hidup seseorang gitu, anak-anak Gen Z atau mungkin bagi orang tua warningnya seperti apa gitu. Silakan Ibu.
4: Oke, baik. Tak perlu perkenalan dulu ya, sudah dikenalkan tadi.
3: Oke, terima kasih.
4: Oke. Berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana pertemanan mempengaruhi kualitas hidup dan masa depan anak, gitu ya. Ini tadi sebenarnya bahasan yang menarik ya. Ketika saya dihubungi itu, terus habis itu sempat juga ini tadi nge-spill gitu ya. Ada beberapa wawancara sebelumnya. Salah satunya dari Mbak Sapa Lupa yang dari Malang itu. Menarik sekali proses diskusinya begitu ya. Jadi memang pertemanan ini penting ya, menjadi bagian yang penting dari proses pembentukan karakter, kebiasaan, nilai hidup, dan identitas diri begitu ya. Masa kritisnya itu memang masuk di ketika di masa-masa pubertas atau remaja awal begitu. Nah, kalau misalnya kalau pembagian begitu ya, kalau di pembagian fase perkembangan gitu, pertemanan ini masuk di masa pembentukan gitu ya. Di masa awal seperti yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi yang dari Malang, gitu ya, masa usia dini, Mbak Rita, Pak Anita,
3: Arinta.
4: Iya. Oh, Arinta, ya, betul. Jadi untuk masa usia dini itu memang masa fondasi bagaimana identitas diri, karakter, kebiasaan hidup dan nilai-nilai hidup itu dibangun gitu. Nah, masa pubertas atau remaja awal gitu, itu masa pembentukannya dan lingkungan yang sangat berpengaruh, masuk di situ adalah lingkungan pertemanan. Terus kemudian dilanjutkan ke masa selanjutnya adalah masa dewasa atau masa pematangan identitas diri gitu. Nah, karena masa-masa identitas atau masa-masa pertemanan ini sangat berpengaruh pada pembentukan identitas diri, ya ini harus betul-betul menjadi perhatian kita semua begitu, terutama mungkin orang tua ataupun juga guru gitu. Beberapa penelitian pun juga, dari banyak penelitian juga menyebutkan bahwa ini salah satunya juga dari peneliti dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gitu ya, itu di jurnal terbaru tahun 2023 kalau enggak, antara 2023-2025, itu punya penelitian yang menyatakan bahwa lingkungan pertemanan yang positif itu berkontribusi hingga lebih dari 40% terhadap kebahagiaan emosional, meningkatkan peluang sukses akademik, plus melindungi anak dari gangguan kecemasan serta depresi saat mereka menginjak usia dewasa.
3: Oke, menarik ya Bu ya. Ternyata sebegitu ngefeknya loh ya. Tidak hanya secara ini ya Bu ya, tidak hanya secara kayak orang mungkin kan ngelihatnya hanya di luaran gitu ya. Berartinya yang terlihat misalnya kalau punya teman baik ya kamu bakalan jadi baik gitu, tapi ternyata dari sisi psikologi juga itu ada dampaknya, kayak membuat senang, tenang gitu ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan.
4: Kesehatan gitu ya, mental pun juga juga akan sangat berpengaruh begitu ketika misalnya tidak termanage dengan baik.
3: Betul. Tidak tersalurkan juga gitu ya Bu, hasrat ingin bertemannya ini ya Bu ya. Ibu Diana, mungkin kita tarik sedikit nih ya. Kalau tadi kan ngomongin tentang ya ternyata pertemanan itu nggak cuma dampaknya tuh dari secara apa ya fisik yang terlihat aja, tapi juga psikologi gitu ya Bu ya, di psikisnya si anak, mentalnya, hatinya, cara berpikirnya gitu ya Bu ya. Dah, kalau menurut Bu Diana nih, dari sisi psikologi gitu ya, gimana sih caranya supaya kita itu terhindar dari pertemanan-pertemanan yang tidak baik, atau misalnya anak-anak Gen Z nih ya Bu ya, yang kadang takut tidak punya teman gitu ya. Jadi mereka kayak ya udah kok kabeh tak konconi gitu, walaupun itu mungkin memberikan efek yang tidak baik gitu. Nah, menurut Bu Diana gimana nih Bu cara menghindarinya supaya circle kita tuh tetap sehat dan positif gitu?
4: Jadi sebenarnya ini itu perjalanan pertemanan gitu ya. Perjalanan pertemanan itu kan tidak tiba-tiba muncul begitu ya. Itu berkembang seiring dengan perkembangan usia. Nah, untuk kalau saya sih sebenarnya yang paling aman itu adalah ketika usia dininya hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rita tadi. Memang betul, jadi penguatan, pengkondisian fondasi di usia dini itu menjadi bekal utama gitu, untuk menghindari hal-hal atau pertemanan-pertemanan yang tidak sehat gitu ya.
3: Betul.
4: Terus kemudian jadi ketika misalnya anak itu sudah mendapatkan validasi, rasa aman, dan keterbukaan di dalam rumah, ya, baik melalui pola asuh dan lain sebagainya, pola komunikasi positif dengan orang tua, mereka ini tidak akan kelaparan, akan pengakuan di luar rumah, gitu.
3: Betul.
4: Jadi dia enggak butuh validasi lagi dari pengakuan di luar rumah. Apa yang dialami anak-anak di luar rumah itu sudah ada, kalau saya sih bilangnya akan ada filter otomatis gitu. Anak-anak yang secara positif di rumah ini sudah terbentuk pola komunikasi positif dengan orang tua, terus kemudian penghargaan dirinya ini sudah bagus, penerimaan positif terhadap dirinya juga sudah bagus, dia akan otomatis punya sinyal frekuensi gitu ya. Jadi ketika misalnya ketemu teman-teman di luar yang tidak sefrekuensi dengan dia, dia pasti akan cari yang lebih positif.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Jadi dia nggak akan goyah, baik itu oleh tekanan kelompok teman sebaya atau supaya dia bisa diterima dalam kelompok itu, insya Allah sudah terfilter gitu. Karena dia di rumah sudah, aku ini sudah berharga, aku diterima positif sama lingkungan orang tua seperti itu.
3: Oke. Okay, jadi.
4: Jadi untuk menghindarinya sih saya kira mungkin orang tua perlu menguatkan fondasi sejak dini di rumah. Begitu.
3: Ya, menarik sekali ya, Bu. Memang balik lagi ya, namanya orang tua itu PR-nya memang seumur hidup ya, Bu Diana ya. Oke. Nah, kalau terkait ini nih, kegelisahan mungkin ya, Bu ya. Kegelisahan sebagai orang tua gitu ya. Apa nih yang perlu kita khawatirkan terhadap lingkungan anak? Karena itu tadi, lingkungan itu akan membentuk kedepannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau POV orang tua nih, Bu Diana, mungkin bisa berbagi apa nih yang kayak kita ini pas nggak bener nih anakku nih lingkungannya ini, saya harus apa nih gitu. Nah, mungkin bisa dibantu untuk berbagi gitu.
4: Baik, kalau misalnya saya sebagai orang tua pun kebetulan saya anaknya sudah 3.
3: Alhamdulillah.
4: Ya, seperempat lusin gitu ya.
3: Seperempat lusin, ya, oke.
4: Okay. Iya, yang pertama kelas 3, terus ada masih kelompok B sama yang satu masih black group.
3: Oke.
4: Okay. Nah, yang saya pantau sebenarnya kalau dari orang tua begitu ya, akan saya pantau ketika misalnya mulai muncul pola ketidakjujuran.
3: Oh,
4: satu.
3: Okay.
4: Itu apa dikulik dulu. Bagaimana, kenapa, teman-temannya seperti apa, bila perlu cross check ke guru, baik itu di sekolah, ya, atau di tempat ngaji atau di mana. Ini polanya dari mana?
3: Oke.
4: Terus yang kedua itu ketika muncul ada pola manipulasi, manipulasi dari diri si anak sendiri, atau misalnya dia bercerita, ketika misalnya punya teman, pun aku lo berteman misalnya dengan si A, terus aku baik selama ini, tapi lo lama-lama kok dia itu suka nyalah-nyalahin aku misalnya, padahal bukan aku yang salah misalnya, gitu. Atau misalnya temennya itu seolah-olah playing victim, padahal sebenarnya mungkin bukan bukan dia yang jadi korban, malah dia pelakunya misalnya, seperti itu. Nah, itu sudah harus mulai didiskusikan bersama gitu ya, dengan anak gitu. Jadi kira-kira kamu kalau ketemu sama teman yang seperti itu bagaimana perasaannya, terus harusnya bagaimana, kita ajak diskusi untuk bisa jadi proses belajar dan refleksi bersama.
3: Oke.
4: Seperti
3: betul, betul betul. Jadi tetap intinya komunikasi juga ya, Bu ya. Betul. Dengan anak gitu ya.
4: Iya betul. Nah, komunikasi itu kan tidak akan muncul jika tidak didahului sejak dini. Jadi kalau komunikasi itu proses pembiasaan.
3: Yes,
4: gitu.
3: Betul betul betul.
4: Memang betul bahwa anak, kalau misalnya mungkin kalau zaman-zaman kakek nenek dulu itu kan kalau orang tua itu harus dituruti apapun. Nah, sekarang kan berbeda ya zaman.
3: Jadi sudah tidak bukan masanya seperti
4: lagi.
3: Itu.
4: Bukan masanya lagi anak itu harus patuh tunduk apapun perkataan orang tua, tetapi betul, pendekatannya lebih ke dua arah.
3: Betul.
4: Dan tapi kan ya mungkin kalau saya ya secara pribadi memperhatikan perkembangan begitu ya. Anak-anak Gen Z ya sebenarnya mereka punya modalitas yang cukup bagus dalam memilih atau memfilter pertemanan. Karena apa? Karena pola komunikasi yang dia lakukan dengan generasi ayah ibunya itu berbeda dari generasi ayah ibunya dengan kakek neneknya.
3: Oh iya, betul betul betul betul ya. Betul betul.
4: Jadi milenial gitu ya, generasi milenial, terus habis itu generasi Gen Z ya, generasi Z. Milenial ini lebih terbuka. Komunikasinya, dan saya kira itu menjadi modal positif gitu. Jadi modal positif untuk anak-anak zaman sekarang itu tidak mudah terombang-ambing begitu. Dengan meskipun lingkungan. Mungkin kita ada beberapa kasus-kasus tertentu yang anomali begitu ya, yang perlu penguatan juga secara support sosial begitu.
3: Betul. Wah, menarik sekali ya harusnya Bu Diana percakapan kita hari ini ya, karena seluk-beluk apa ya pengaruh circle pertemanan dan kemudian peran orang tua harus seperti apa itu kan panjang banget ya Bu Diana ya kan.
4: Bukan, dan bukan itu yang simsalabim begitu.
3: Iya, betul. Apalagi kita sebagai orang tua tuh kayak aduh menghadapi anak-anak sekarang yang Gen Z atau mungkin bahkan Gen Alpha gitu ya Bu ya, tuh kayak ada aja gitu dar-dar-dornya yang bikin ya apa ya aku biar mbek wong tuaku gak ngene iki aku kudu ya apa gitu ya. Oke, okay. Bu Diana mungkin nanti bisa kita sambung lagi di lain waktu ya.
4: Oke.
3: Ngobrolnya masih seru sekali. Terima kasih Bu Diana atas waktunya tentunya.
4: Oke.
3: Selamat siang dan selamat beraktivitas ya. Oke, okay. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Wow, ya kan? Ternyata emang sekompleks itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Sofia terkait obrolan kita dengan Bu Diana, seorang dosen psikologi ini. Nanti kita bakalan kulik-kulik lagi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, kamu sebagai Gen Z, sebagai anak muda dan juga sebagai orang tua, ya mungkin milenial-milenial ya, harus gimana sih gitu. Nah, nanti kita bakalan ngobrolin lagi. Tentunya kamu harus tetap stay tune buat dapetin info-info menarik itu, dan juga bisa juga gabung di WA kita di Prameswara di 081 2302 1039. Kamu punya teman dekat gak?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik lagi tentunya barengan aku di sini ya sob ya. Kamu gak kemana-mana kan di hari Minggu ini, atau mungkin kamu sambil aktivitas juga boleh, tapi tetap harus dengerin aku ya. Wajib gak tuh? Kenapa? Karena sayang banget gitu loh kalau misalnya kamu hari Minggu cuma rebahan terus scrolling-scrolling yang mungkin kurang berfaedah gitu ya buat kamu. Mendingan kamu dengerin Prame Suara deh setiap Sabtu Minggu atau di hari-hari yang lain juga. Dan khusus di Sabtu dan Minggu kita bakalan apa ya, menikmati weekend itu dengan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Jadi kamu gak cuman dengerin lagu-lagu yang seru, kamu gak cuma dengerin lagu-lagu yang bikin kamu semangat, tapi kamu juga bakalan dapat banyak banget update buat meningkatkan apa ya, upgrade ilmu, upgrade value diri, dan juga informasi-informasi yang membuat kamu jadi makin pinter gitu ya sob ya. Pinter itu tidak hanya secara akademis ya, tapi juga bisa dari cara berpikir kamu gitu ya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Nah hari ini nih, yang tadi mungkin kamu udah nyimak dari awal aku siaran di jam 8 sampai sekarang menuju pukul 11, artinya kayak kurang lebih 1 jam lagi ya kita bakalan ngobrol. Kita tadi ngebahas seputar circle pertemanan. Jadi gimana kita itu memilih pertemanan yang baik, gimana kita itu menjadikan circle kita itu sebagai apa ya, orang-orang terdepan yang memberikan impact yang positif buat kita. Dan tentunya ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak muda ya, kita-kita yang milenial nih, kayak aku ya, by the way aku milenial ya. Milenial yang berjiwa muda gitu ya. Ini juga penting banget ya gak sih, kayak makin kesini tuh kita ngerasa pertemanan itu memang tidak harus banyak gitu ya, semakin mengerucut gitu. Kalau dulu mungkin pengennya kita tuh punya teman banyak, kayak nandi-nandi gerutuk-gerutuk gitu ya. Tapi ternyata makin kesini kita tuh semakin kayak capek loh ternyata kalau punya terlalu banyak teman, dan kita harus mengikuti kemauan dari teman-teman kita itu gitu ya. Nah ini sebenarnya kan cocok banget dengan tadi teori Robin Dunbar ya, yang tadi aku bacakan bahwa ternyata manusia itu tidak bisa berteman lebih dari 150 orang sekaligus, dan ternyata yang dibutuhkan itu cuma 3-5 orang aja untuk jadi inner circle-nya atau orang terdekatnya tuh. Jadi benar-benar harus filter gitu ya. Nah, kita ngomongin seputar ini nih, sudut pandang orang tua lagi gitu ya, sebagai orang tua yang mungkin khawatir ya, anak-anakku nanti takutnya terjerumus atau terpengaruh dengan efek-efek pertemanan yang tidak baik, atau mungkin kebawa temen yang tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Tadi aku sudah ngobrol juga dengan salah satu dosen psikologi, terus tadi juga ada Kak Sinta dari Jombang yang menceritakan pengalamannya seputar memilih circle pertemanan untuk anaknya. Kemudian juga ada Kak Arinta yang tadi ngebahas tentang pondasi paling awal tuh memang harus dari rumah gitu ya, supaya anak-anak bisa filter. Dan itu ternyata dikuatkan dengan penyampaian dari dosen psikologi tadi. Tadi ada Budiana gitu ya, yang tadi ngobrolin seputar ternyata pertemanan anak itu memang ada fasenya gitu. Fase dimana kayak misalnya tadi Kak Arinta menyampaikan kalau dari yang pas usia kecil ya, kita pondasinya harus benar-benar kuat. Nah itu dikuatkan tuh sama Budiana ya. Terus tadi aku juga ngobrol tentang kapan nih orang tua harus mulai menyalakan alarm gitu ya, harus mulai khawatir gitu ya. Kapan kalau misalnya kita lihat kondisi seperti apa gitu ya. Tadi kata Budiana, kalau misalnya kita mulai melihat ketidakjujuran di anak-anak kita, terus ada apa ya, indikasi manipulatif gitu ya dari anak kita, terus kita juga harus membuat komunikasi yang terbuka juga ke anak-anak, nah salah satunya itu. Nah ini juga ternyata jadi orang tua itu ya balik lagi, PR-nya banyak banget ya sob ya. Makanya kamu kalau sekarang masih posisinya sebagai anak gitu ya, kamu juga tetap penting dan perlu buat dengerin topik siaran hari ini gitu. Karena nanti kamu next di masa depan kamu juga kamu bakalan jadi orang tua ya gak sih. Terus yang mungkin jadi masalah adalah gini nih sob, kalau misalnya nih anak-anak kita atau mungkin kamu nih ya sob, kamu punya teman yang menurut kamu fine-fine aja, tapi orang tua kamu gak cocok gitu ya. Kayak kamu loh cuk temenan ambe arek iku, po ose arek iku loh gak genah gitu misalnya ya. Itu perasaan kamu gimana tuh ya, kayak ngerasa di apa sih, melok-melok gitu gak sih? Atau mungkin kamu merasa bersyukur. Nah ternyata kalau kita nih ya, aku misalnya sebagai orang tua, kita tuh harus benar-benar menjaga komunikasi dengan anak-anak gitu loh. Kayak cara kita menyampaikan itu akan diterima berbeda kalau kita menggunakan cara penyampaian yang berbeda. Ya enggak sih, kayak ya komunikasi mungkin dengan bahasa yang harusnya lebih enggak judgmental gitu ya, bahasa-bahasa yang enggak langsung kayak temanmu tuh enggak baik loh, kamu enggak usah temenan sama dia, enggak harus kayak gitu ya, tapi kayak mungkin bisa penyampaiannya lebih diterima, misalnya kayak mama tuh khawatir loh kalau kamu misalnya main sama si A karena pulangnya malam terus gitu ya. Itu kan kayak lebih mengena gitu loh di anak-anak Gen Z yang kadang sensitif ya dengan komunikasi gitu. Dan memang benar sih tadi yang disampaikan dengan oleh Bu Diana juga bahwa komunikasi itu menjadi penting banget ya. Kita sebagai orang tua harus terbuka, harus terbiasa untuk mengajak anak-anak kita diskusi, mengajak anak-anak kita untuk ngobrol terlepas dari hal sekecil apapun ya. Itu harus diobrolkan, dan itu juga yang aku terapkan nih sob, kayak anak aku ya. Tadi aku sempat menyinggung soal itu juga, karena ternyata anak-anak itu akan jauh lebih sehat mentalnya kalau dia banyak berkomunikasi dan ngobrol dengan orang terdekatnya, which is ya kita orang tua gitu ya, supaya mereka menumbuhkan apa ya, kepercayaan diri dan validasi perasaan. Itu kan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka yang nantinya itu juga secara otomatis akan menjadi filter mereka ketika dia menemukan mungkin pertemanan yang tidak baik. Dia bisa ngomong kayak aku gak cocok sama si A, si B gitu, karena dia sudah tidak butuh validasi lagi gitu ya. Dia tidak kekurangan asupan kasih sayang dari keluarganya gitu. Jadi kayak memilih teman pun ya harus benar-benar sesuai dengan pilihan dia yang menurut dia baik gitu ya. Oke, nanti kita bisa bakalan ngobrol-ngobrol lagi tentunya sampai tuntas nanti jam 11.50-an lah ya, atau kurang lebih jam 12 gitu ya. Masih aku tunggu yang masih mau bergabung, yang tadi mungkin ketinggalan, aduh tadi aku mau telepon, mau WA tapi belum sempat. Boleh habis ini kita putar lagu dulu, setelah itu aku akan bacain WA kamu, dan boleh langsung gabung juga di 081230212 1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sekarang sudah jam 11 ya. Tandanya kayak kurang 1 jam tuh ternyata cepet ya. Gak kerasa gitu ya. Ternyata 1 jam itu bisa cepet banget kalau misalnya kita melewatinya dengan sesuatu yang bermanfaat dan happy tentunya. Tadi kita udah ngobrolin seputar pertemanan, persirkelan gitu ya. Sudah dari sudut pandang orang tua, sudah dari sudut pandang Gen Z juga gitu ya sob ya. Dan tentunya masih ada mungkin nih, aku coba bacain chat-chat dulu ya. Tadi ada chat yang masuk. Nah ini ada yang mau telpon. Boleh, silakan. Coba aku telpon ya. Ini salah satu pendengar Prames Suara nih sob nih. Oke, nanti tentunya kita akan ngebahas seputar circle pertemanan dari sudut pandang si penelpon ini ya. Kita cek dulu. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, dengan pendengar sobat Prames Suara. Siapa di mana nih?
3: Dengan Nurul dari Pemalang.
2: Nurul, harus banget ya namanya Nurul ya. Kita jadi samaan nih. Oke.
3: Iya, betul.
2: Oke, ini manggilnya kakak, ibu atau adik?

0: Sampai Suara, kamu harus tahu ya bahwa siaran kita tuh bisa disimak di luar kota juga gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Iya, betul. Kita balik ke Bu Nurul nih. Bu, gimana pandangan Bu Nurul terkait pertemanan atau circle untuk anak-anaknya Bu Nurul nih, atau mungkin pengalaman Bu Nurul sendiri nih, misalnya kayak saya itu dulu waktu mudanya tuh bertemannya dengan circle yang seperti ini, sehingga saya ketika dewasa saya menjadi seperti ini gitu. Mungkin bisa diceritakan juga pengalaman terkait itu.
1: Baik, jadi sangat menarik ya. Tadi saya hanya sempat dengar tadi ulasan dari Ibu Diana ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi memang saya kalau pengalaman terhadap anak-anak sendiri memang kompleks sekali karena urutan jenjang usianya itu berbeda-beda, sehingga pengalamannya juga berbeda-beda. Tapi memang kalau pandang sebagai orang tua, ya saya sebagai orang tua, kadang muncul rasa egois sebagai orang tua, itu lumrah. Tapi kemudian kita harus berusaha belajar untuk memahami anak-anak kita gitu nggak sih Mbak? Jadi kadang kita menurut kita nggak cocok, kamu jangan berteman dengan si ini, tapi anak-anak kalau langsung dikasih statement seperti itu pasti mereka bilang, ih kenapa sih, nggak asik seperti itu kan?
0: Iya betul. Dan, betul.
1: Iya, jadi biasanya saya itu karena memang komunikasi dengan anak-anak sudah terbangun, jadi sehingga mereka itu senang bercerita dari A sampai Z, sehingga saya dapat mendengar. Kalau mereka sudah menceritakan keburukan-keburukan temannya, oh itu menjadi sinyal buat saya bahwa oh ternyata dia tahu itu nggak baik. Nah jadi kita bisa mulai sedikit-sedikit masuk. Oh kalau menurut kamu, misalnya menurut kakak nggak baik. Terus kamu gimana dong kalau misal diajak sama dia nanti keluar-keluar, kita pancing-pancing argumen dia itu apa gitu. Kalau ternyata memang dia juga nggak serak, nah kita baru bisa bilang, nah iya berarti harus lebih hati-hati nanti kedepannya kalau diajak keluar, nggak usah mau. Kayaknya juga menurut Umi seperti ini, kita kasih pandangan. Jadi memang benar bahwa membangun komunikasi yang efektif dua arah itu sangat-sangat dibutuhkan menghadapi anak-anak Gen Z sekarang ini maupun Gen Alpha.
0: Iya.
1: Seperti itu Mbak Nurul.
0: Dan itu harus disyukuri ya Ibu ya, maksudnya anak-anaknya Bu Nurul harusnya bersyukur nih punya orang tua yang tidak mewariskan, mungkin dulu kita kan punya pengalaman cara didik orang tua kita kan berbeda dengan kita sekarang gitu ya Bu ya.
1: Sangat-sangat berbeda.
0: Iya,
1: kalau saya dulu itu orang tua saya itu sakral sekali. Sudah membuat keputusan, ini enggak boleh, ini enggak. Kalau kamu melakukan yang enggak disukai sama orang tua atau enggak disepakati orang tua berarti dapat hukuman. Nah, seperti itu. Terus kan saya ngalamin dulu banget kalau kayak gitu. Kayak kita nggak berhak untuk bersuara,
0: ya,
1: seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: saya
0: betul.
1: saya tidak mau anak-anak saya menjadi saya lagi, gitu. Perasaan yang saya alami dulu, sehingga belajar sesuai perkembangan zaman ya. Tapi Mbak Nurul, jadi sebenarnya kita tidak sesempurnanya pola asuh, sesempurnanya parenting, ya. Itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa anak kita sesuai yang kita harapkan. Karena manusia itu sifatnya berubah, zaman juga berubah.
0: Iya, betul.
1: Sehingga teori-teori parenting yang ada di luar sana, itu kan pengalaman seseorang yang lingkungannya berbeda, yang backgroundnya berbeda. Sehingga mungkin para orang tua mungkin sudah mengadaptasi, akan melakukan parenting ini loh, tapi kok nggak berhasil ya, gitu. Jadi mungkin perlu diperhatikan bahwa masing-masing jiwa itu punya karakteristik yang unik, sehingga saat kita menggunakan parenting orang lain terhadap anak itu belum tentu sesuai gitu hasilnya, gitu. Ya jadi memang unik sih. Jadi selalu makanya orang tua itu wajib belajar. Bukan hanya anak-anak saja, tapi orang tua wajib belajar.
0: Betul. Iya sih, menarik Bu Nurul. Jadi memang kayak nggak semua, kayak misalnya Bu Nurul punya parenting, saya juga parenting gitu ya, belum tentu cara saya mendidik anak itu sesuai dengan ketika diaplikasikan

0: kasihkan ke anak orang lain gitu ya Bu ya. Karena kita juga harus melihat karakter anaknya dan nanti menyesuaikan juga cara kita memberikan edukasi dan lain-lainnya gitu ya Bu Nurul ya.
1: Iya. Iya. Jadi memang semuanya harus bersinergi.
0: Betul.
1: Jadi kita masing-masing parenting orang di luar sana itu semuanya baik saat diaplikasikan tepat gitu. Iya. Makanya kita harus menemukan nih parenting kita yang tepat untuk anak itu seperti apa. Jadi harus mengenalinya itu semua ya, karena kompleks sekali.
0: Oke. Iya, betul sepakat. Jadi kayak kadang kita teorinya bagus ya Bu Nurul ya, tapi kita lupa bahwa tidak semua teori bagus itu bisa kita aplikasikan ke anak-anak kita. Atau mungkin ini Bu Nurul, saya tiba-tiba teringat ini. Kadang kita itu pengen dan menuntut anak kita untuk menjadi anak yang baik, yang nurut, yang circle-nya bagus, yang berprestasi apa segala macam gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua kadang lupa bahwa mereka tuh mencontoh dari kita gitu ya nggak sih Bu? Iya kan, jadi kayak
1: iya
0: kan, jadi memang figur utama yang harus mereka lihat baik ya harus kita dulu ya, kita menjadikan contoh yang baik gitu buat anak-anak kita. Wah menarik menarik. Bu Paras mungkin ada lagi Bu Nurul yang mau disampaikan?
1: Paling semangat untuk para orang tua, semangat untuk para orang tua untuk selalu membersamai, mendampingi anak-anak. Semangat terus bahwa kita sebagai orang tua harus belajar, harus menjadi contoh. Orang tua memang tidak pernah bisa sempurna, tapi dengan upaya kita berjuang, anak-anak tahu bahwa kasih sayang kita untuk mereka tanpa batas. Nah untuk kalian para anak-anak, untuk para kalian anak-anak, cobalah mengerti orang tua. Enggak semua larangan-larangan orang tua itu menunjukkan bahwa kami itu kuno atau kudet atau enggak asik gitu. Coba belajar gitu, belajar juga memahami, maka berkomunikasilah. Gitu, berkomunikasilah, saling berkomunikasi dua-duanya, dua arah ya. Begitu.
0: Oh, so sweet sekali ya, Bu. Jadi kayak enggak cuman pesan buat orang tua tapi juga buat kalian juga nih, sob. Kamu-kamu anak-anak muda sebagai anak gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Intinya mau dikomunikasi sih yang harus dikuatkan gitu ya. Oke, Bu Nurul terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung dan setia dengan Express Radionya Promes Lara. Iya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti Bu Nurul kalau mau gabung lagi jangan suka, langsung telepon aja boleh. Oke, selamat beraktivitas untuk Bu Nurul di Pemalang. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Wow, tuh dapat insight baru lagi ya, sob ya. Jadi ternyata kita sebagai orang tua itu jangan langsung saklek ke anak gitu ya, jangan langsung kasih aturan atau larangan tuh kayak kamu nggak boleh ini. Kalau ditanya kenapa, wes pokoknya nggak boleh gitu. Jadi orang tua kayak gitu kan juga, aku ngebayangin kayak menjadi anak juga bakalan apaan sih gitu loh, kenapa gitu. Mereka kan bertanya-tanya alasannya kenapa nggak boleh begini dan begitu gitu ya. Dan sebagai anak juga tadi pesan dari Bu Nurul nih di Pemalang ya, wih namanya sama-sama Nurul nggak tuh. Tadi pesannya buat anak-anak, tolong tetap jaga komunikasi ya dengan orang tua gitu. Mungkin kamu ngerasa orang tua kamu terlalu strict, kamu ngerasa orang tua kamu terlalu ngatur-ngatur, percayalah bahwa itu adalah salah satu usaha yang dilakukan orang tua buat protek kamu dari hal-hal yang tidak baik di luar sana. Mungkin nanti kamu kalau udah jadi orang tua bakal tahu tuh rasanya gimana punya anak, apalagi yang usia-usia remaja dan usia-usia tumbuh tuh ya, kayak kekhawatiran tuh selalu ada gitu loh sob. Jadi kamu tetap jaga komunikasi. Kalau memang misalnya dirasa ada larangan-larangan orang tuamu yang menurut kamu kayak apaan sih, coba diobrolkan alasan orang tua kamu tuh kenapa sih ngelarang itu. Nah intinya tuh dikomunikasi ya, balik lagi ya sob ya. Oke, terima kasih yang masih stay tune di sini dan nanti aku masih bakalan balik lagi ya dengan obrolan-obrolan seru tentunya. So buat kamu yang belum bergabung boleh langsung ke WA Parameswara. Kamu punya teman deket gak? Nah tetap stay tune tentunya di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoo. Udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Pramaswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, so masih balik sama aku tentunya di minggu hari ini ya, dari tadi pagi sampai sekarang sudah siang hari gitu ya. Dari mungkin tadi kamu masih belum mulai aktivitas kamu, atau kamu baru mulai perjalanan kamu, sampai sekarang mungkin kamu sudah sampai di tempat tujuan. Dan aku masih setia di sini loh nemenin kamu. Oke. Tadi kita udah ngobrolin tuh seputar circle pertemanan ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi sampai nanti tuntas kurang lebih di jam 12, aku punya update berita dari Lamongan, dan ini cukup mengejutkan ya. Oke, jadi Polres Lamongan habis bersih-bersih narkoba. Wow. Jadi tim Satres Narkoba Lamongan, Polres Lamongan baru saja merampungkan operasi Tumpas Narkoba Semeru nih sob. Jadi operasi ini tuh tujuannya untuk ya yang berhubungan seputar narkotika dan narkoba lah ya. Dan tahu gak sih sob, ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Wow, apa tuh? Petugas berhasil menemukan 11 kasus narkotika dengan total 15 tersangka yang diamankan. Wah, dan dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti nih yang berupa sabu-sabu dengan total berat kurang lebih 32 gram sekian. Banyak loh itu 32 gram. Ya nggak sih, kayak, aduh, agak ngeri ya kalau dibayangin ya. Dan ini tentunya sangat bisa juga dipengaruhi oleh pertemanan di lingkungan ya, karena ternyata menariknya nih dari kasus yang ditemukan ini, latar belakang dari si tersangka ini, bahkan ada yang dia tuh residivis alias sebelumnya sudah pernah tersandung kasus gitu ya. Wah, ini bisa dijadikan apa ya, akhirnya kita bisa refleksi gitu loh sob, bahwa ternyata lingkungan itu memang sangat mempengaruhi ya. Kayak orang-orang yang mungkin sekarang terjerat dengan kasus, mungkin dia belum bisa keluar dari circle lamanya dia gitu loh. Circle lama yang membawa dia terhadap atau kepada hal yang tidak baik gitu ya kan. Kayak misalnya orang-orang yang dulu dia pernah terjerumus kasus narkoba, kemudian kenal dengan lingkungan itu sebelumnya, dan ketika keluar dia balik lagi ke circle-nya itu kan juga bahaya ya. Akhirnya kayak mau gak mau malah nular lagi gitu kan. Jadi baiknya memang ketika kamu misalnya ya, tapi jangan sampai sih ya kamu menjadi salah satu atau mencoba-coba di dunia ini. Aduh, gak usah deh, gak usah neko-neko lah, wes gitu ya, wes hidup lurus-lurus aja, cari teman yang baik ya kan, belajar yang benar, terus patuh sama orang tua selagi itu baik gitu ya. Pokoknya harus benar-benar bisa maintain pertemanan kamu, circle kamu, supaya kamu tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak baik, dan itu akan merugikan gitu ya. Kalau udah kejadian kayak gini, ayo siapa yang nyesel gitu. Makanya kalau ambil keputusan apapun harus dipikirkan matang-matang, dan harus berpikir panjang gitu ya sob ya. Oke, masih barengan sama aku, kamu masih bisa stay tune sampai nanti jam 12-an, dan aku bakalan muterin lagu-lagu seru juga, dan kamu masih bisa banget kita balik ngobrol nanti ke topik kita seputar circle pertemanan. Kamu ada gak teman dekat? Itu nanti yang bisa kamu jawab di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Ini menuju detik-detik aku selesai ya sob, dan aku baru ingat belum bacain komen-komen dari sobat-sobat Prames Suara yang sudah bergabung di lini WA kita, tentunya di 081-2302-1039. Oke, mohon maaf ya kalau bacanya telat ya sob ya. Coba aku bacain nih dari siapa dulu nih. Dari Raka Azkaira, okay. Makin gede makin sadar kalau pertemanan tuh butuh kualitas, bukan kuantitas. Yes, capek-capekin dompet sama pikiran doang kalau cuma ngejar FOMO. Cocok tuh bener. Tadi kita ngebahas tuh soal FOMO ya, mungkin Raka lagi dengerin itu dan kayak langsung ke-trigger gitu ya. Ternyata pertemanan itu gak cuman butuh banyak ya, tapi yang berkualitas gitu ya, gak cuman ikut-ikutan doang gitu ya. Okay, thank you Aska. Masih next nih, ada siapa nih dari Nabila. Circle dikit tapi no drama, lebih baik daripada circle gede tapi turns out toxic parah. Sepakat sih. Jadi mendingan kamu punya teman-teman tuh dikit aja, gak apa-apa sob. Kamu gak usah ngerasa kayak kesepian dan ngerasa gak keren gitu ya, hanya karena kamu gak punya teman yang banyak gitu ya. Ini nyambung tuh sama si Aska. Jadi kayak ya udah mendingan aku punya temen yang sedikit tapi bermanfaat buat hidupku daripada punya temen yang banyak, kalau kata Nabila, daripada circle-nya gede atau temennya banyak tapi turns out toxic-nya parah gitu, kayak menyakitkan ya. Coba aku cari lagi, ada sedikit lagi nih, apa nih? Oh, dari Keanu. Halo Keanu. Jarang ketemu gak masalah, yang penting tetap real dan gak datang pas ada butuhnya doang. Ini jatuhnya kayak kita dimanfaatkan dalam tanda kutip negatif gitu ya, kayak datang kalau cuman butuh doang kamu ya gitu ya. Jangan dong, kita tuh harus, namanya makhluk sosial pasti akan butuh satu sama lain kan. Jadi gak boleh kalau misalnya kamu cuman datang ke teman kamu karena kamu butuh aja gitu ya. Masih ada lagi nih, wah mohon maaf ya karena tadi kelewatan belum kebaca saking asiknya ya ngobrol. Dari Faza, real banget, makin tua circle emang bakal makin kecil. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan ya sob ya, nyari yang bikin energi tetap positif aja. Tuh, sepakat Faza. Jadi kita cari teman-teman yang memang membuat kita itu stay positif, energinya juga baik gitu ya, karena ya nular nanti. Dari Andri, anak zaman sekarang kok temannya sedikit-sedikit bilang toksik. Dulu bapak, oh ini POV orang tua ternyata sob ya, aku ulang ya. Ini dari Bapak Andri ya tepatnya. Anak zaman sekarang kok temannya sedikit-sedikit dibilang toksik. Dulu bapak temenan sama satu kampung akur-akur aja. Yang penting saling bantu atau saling bantu kalau ada hajatan. Ini pengalaman dari orang tua ya, Bapak ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jadi kayak ya dikit-dikit toksik. Kalau dulu mungkin tidak semasif sekarang ya cara bertemannya itu. Kayak dulu ya nongkrong tuh benar-benar nongkrong in real life gitu ya. Nongkrong yang benar-benar ketemu langsung. Kalau sekarang tuh kan dari sosial media, digitalisasi itu juga berpengaruh juga ya Bapak ya. Jadi memang kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu sebagai orang tua. Oke, ini ada sedikit tambahan. Oke, dari Ibu Diana tadi. Oke, kita baca dulu. Sedikit tambahan untuk pertanyaan poin terakhir nih, Kak. Tentang mengupayakan jangan menjadi tren. Oke, sebagai indikator. Jangan jadikan tren. Sorry. Sebagai indikator utama pemilihan pertemanan. Oke, nah masuk nih, betul. Jadi jangan karena lagi tren nih. Temenan sama si A, si B, numpang tenar atau biar viral gitu ya. Sekarang kan apa-apa harus viral gitu ya. Pilih teman yang membuat kalian aman, nyaman, jujur menjadi diri sendiri supaya bisa tumbuh bersama secara positif. Dan bagaimanapun jenis atau model teman kamu, tetaplah terhubung dengan keluarga dekat. Nice, ini sekaligus bisa menjadi penutup perjumpaan kita di siang hari ini ya dari Bu Diana, bahwa kalau kamu misalnya mau temenan tuh jangan cuma karena dia temannya banyak, dia misalnya selebgram atau selebtok gitu ya, terus kamu pengen temenan sama dia, no ya. Jadi kamu harus benar-benar mempertimbangkan positif dan tidaknya atau impactnya ke kamu seperti apa gitu ya. Dan stay tetap terhubung dengan keluarga terdekat. Wah, ini menarik juga. Tadi juga kita udah bahas banyak tuh seputar itu ya. Jadi kayak tetap menjaga komunikasi dengan orang tua. Kita sebagai anak juga menghargai kalau misalnya orang tua kita punya aturan-aturan gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua ya, sob ya, orang tua di rumah juga harusnya tetap menghargai anak-anak kita juga supaya mereka itu bisa memilih teman circle mereka tapi tetap dalam koridor yang positif gitu ya. Seru sekali ya obrolan kita hari ini, tapi sayangnya sudah harus kita tuntaskan ya. Jangan khawatir, nanti masih ada playlist dan juga informasi-informasi seru yang bisa kamu simak di Prame Suara tentunya. Kamu bisa bergabung di X-Space Radio atau juga bisa langsung ikutan komen, ikutan telpon di WA kita di 081-2302-1039. Kita jumpa lagi dengan aku minggu depan ya di Halo Weekend, tempat kamu gak cuman recharge energi tapi juga upgrade diri. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan. Satu buah lagu akan jadi teman kamu seterahnya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
6: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
7: Lamongan, yang Lamongan.
6: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
7: Iya, betul.
6: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
7: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
6: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
7: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
6: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya kak?
7: Banyak.
6: Di mana saja tuh kak?
7: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
6: ya.
7: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
6: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya,
7: Kak
6: Christine. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
7: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
6: Iya.
7: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
6: Wow.
7: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
6: Ayam bakar bumbu rujak.
7: Iya.
6: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh kak? Menurut kakak, mungkin sambelnya yang medok.
7: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
6: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
7: merata.
6: Juga merata.
7: Iya.
6: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christian, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
7: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran, mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa, gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian, kita terima.
6: Kalau ngomongin soal ayam bakar, bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
7: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu, jadi dari pusatnya kami di Gresik, jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua, jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya, begitu.
6: Pastikan ya.
7: Iya.
6: Jadi sobat, kualitas dari produk itu dipastikan terjaga.
7: Dari tangan si chef ini tadi.
6: Bener banget, jadi punya chef andalan
7: iya,
6: ya.
7: Iya, betul. Mm-hmm.
6: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing, dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar, bumbu rujak. Nah sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
7: Banyak sekali. Seperti apa? Yang di kanan kiri Kakak patin. Itu banyak. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar. Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok. Masuk.
6: Waduh.
7: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir. Dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di Warung Apung di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
6: Jadi langsung barengan sama Kak Christine untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau Warung Apung mahal, enggak, nanti bakal dibantu di itu ya,
7: betul.
6: Berapa package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena Warung Apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak, strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
7: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain. Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, Warung Apung ya Mbak Christine gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya ini, Gen Z-nya ini harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini loh order di Warung Apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin gampang
6: dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, ya. Juga dikenalkan terkait
7: apalagi
6: karena
7: sekarang ada sosial seperti ini, setiap hari kita upload ya. Kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita kincerin untuk okay. itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
6: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristen ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi Kakak gimana?
7: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan yang cari customer, single duit ya, ya kan ya.
6: Benar banget.
7: Nah, ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer. Ya, ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih, ya, bisa terlatih. Benar. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
6: 14 tahun sobat. Iya,
7: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Ya. Mau ini baru ngabuk.
6: Iya benar.
7: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Kristin.
6: Iya
7: gitu.
6: Benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
7: Ya, diopeni yang lama-lama.
6: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? Apa?
7: Di warung apung Lamongan.
6: Oke,
7: warung apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
6: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin untuk kesediaannya.
7: Terima kasih
6: sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang atau selamat siang nih Sob ya. Balik lagi sama Shirley tentunya di Prameswara. Happy Sunday Sobat Prameswara. Selamat hari libur ya. Balik lagi tentunya sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang nanti sampai jam 2 siang nanti ya. Catat jamnya, jangan sampai kamu skip kalau lagi dengerin Shirley ya. Pokoknya dengerin terus. Dan biar kamu makin asik sambil rebahan ya. Atau kamu yang lagi di jalan juga biar makin tenang, biar makin ayem ya. Dengerin Shirley juga kamu bisa lewat website-nya Prameswara di prameswarafm.com. Atau kamu juga bisa langsung download aplikasi X-Space Radio di HP kamu ya sobat ya. Oh iya nih sob ya, di tengah suasana minggu yang adem ini sedikit panas ya tampaknya, Shirley mau bagi kabar penting nih. Kali ini dari jajaran Polres Lamongan yang baru aja sukses menggelar operasi tuntas narkoba Semeru tahun 2026. Waduh, hebat banget ya. Dan ternyata udah ada 11 kasus dengan 15 tersangka yang berhasil diungkap loh Sob ya. Waduh, keren nih, keren. Dan menurut kamu nih Sob, seberapa penting sih peran kita sebagai warga buat menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman, apalagi pas weekend seperti ini Sob. Yuk sambil nyantai, kirim pendapat kamu ya lewat WhatsApp-nya Prameswara di 0812 3021039. Sekarang, saya tunggu, oke? Okay?

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting... Oh.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News and information. Prambe Suara.

0: Come and get it. Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania.

0: dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Masih di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prima Suara. Sambil nikmatin makan siang kamu, bareng keluarga, maupun kamu yang lagi bareng teman-teman kamu ya, yang lagi menikmati hari Minggu ini yang dengan cuaca yang panas tapi adem-adem kayak gini, saya mau kasih detail terkait rilis operasi Tumpas Narkoba Semeru tahun 2026 tadi sob ya. Dan ternyata konferensi pers ini dipimpin langsung sama Wakapolres Lamongan dan didampingi juga sama Kasat Res Narkoba dan Kasih Humas Polres Lamongan sob. Dan dari 15 tersangka yang telah diamankan terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Waduh kono wedoi kisap. Barang buktinya juga, terkait barang bukti utamanya ada 32,18 gram sabu-sabu. Dan gak cuma itu, polisi juga menyita 14 handphone, 9 timbangan elektrik, dan 5 sepeda motor, dan alat hisap. Waduh, sampai uang tunai juga ternyata ya. Penasaran info selengkapnya sob? Cek berita harian kamu di websitenya Prameswara tentunya ya, di prameswarafm.com, atau kamu juga bisa download aplikasi Xpace Radio. Dan kamu juga boleh komen-komen, udah tulis aja komennya di WhatsApp-nya Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prabu Suara ya. Di hari Minggu di jam 12 lewat berapa nih? Lewat dikit ini ya. Emang paling pas banget dengerin obrolan hangat dari Shirley sambil ngeteh maupun ngopi-ngopi santai ya Sob ya. Apalagi kamu dengerin Shirley ini sambil senyum-senyum sendiri ataupun sambil dengerin VN dari temenmu ya. Dan ternyata udah ada chat yang masuk dari Mas Aris. Yuk coba kita dengerin ya. Siang Shirley, selamat liburan ya. Mau ngasih apresiasi nih buat Polres Lamongan. Mantap banget bisa ngungkap sampai 11 kasus gitu. Apalagi narkoba ini kan memang rusak banget ya buat anak muda. Jadi kudu disikat habis. Gitu sih kalau kata Mas Aris ya. Wah, makasih banyak ya Mas Aris ya. Setuju banget. Apalagi peredaran narkoba juga memang harus dibabat secara habis demi keselamatan generasi muda kita ya tentunya ya. Dan buat Sobat Prambas Suara yang lagi jalan-jalan liburan atau lagi rehat aja di rumah tapi tetap setia dengerin Shirley, buat kamu yang belum download Express Radio, segera download. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat websitenya Prameswara di prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen seperti Mas Aris ya di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-3021039. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
12: Balik lagi di 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat Brava Suara, gimana nih di siang hari ini ya, di hari libur tentunya. Sambil nikmati hari libur kamu, Shirley punya info nih buat kamu yang ada di sana. Terkait pencegahan narkoba, itu ternyata bisa dimulai dari kepedulian kita loh sob ya. Entah itu dari lingkungan maupun dari sekitar kita. Tahu gak sih apa aja tanda-tanda yang mencurigakan terkait peredaran narkoba? Dengerin. Biasanya itu ada aktivitas yang janggal. Entah itu di rumah maupun di kontrakan atau di daerah-daerah atau dekat sekitaran kita lah ya tentunya, yang sering didatengin orang asing, apalagi di jam-jam yang gak seharusnya orang itu dateng ya. Atau juga tentunya bakal ada transaksi tertutup sih biasanya kalau udah kayak gitu, kayak udah curiga nih orang nih ngapain nih ya di sini nih jam-jam segini nih. Kalau ngelihat hal yang kayak gitu ya sob ya, pas lagi nyantai di rumah udah gak usah ragu lagi, udah langsung aja lapor Pak RT atau Pak RW kamu ya. Atau langsung aja call di 110, telepon Pak polisinya biar langsung dateng ya. Daripada nanti ada apa-apa lebih baik waspada dulu dan langsung telepon aja pokoknya ya. Dan buat kamu tetap dengerin Shirley di Prame Suara ya, pokoknya nanti sampai jam 2 siang nanti. Dan buat kamu juga yang belum download Express Radio, segera download ya sob ya, Shirley tunggu. Dan buat kamu juga yang mau komen-komen, bisa aja komen di WhatsAppnya Prame Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Lagi di 103,9 FM, Music and Information. Sobat Prambas Suara, balik lagi sama Sherly tentunya. Yang Sherly tentunya masih selalu setia nemenin kamu ya, dari jam 12 hingga jam 2 siang nanti ya. Dan ternyata udah ada chat WhatsApp yang masuk. Ini komentar dari Pak Rahmat nih, Sob. Yuk coba kita dengerin ya. Selamat siang Mbak Sherly. Oh siang Bapak. Selamat hari Minggu katanya. Oke, selamat hari Minggu juga. Katanya sih salut ya buat Polres Lamongan. Tempat saya di Karang Binangun, Mbak. Sempat disebut ya, jadi pas rilis sih. Harapannya patroli malam makin digiatkan biar anak-anak muda kita itu aman dari bahaya narkoba pas weekend. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya ya Pak Rahmat, dan masukannya juga sangat baik ya buat kita semua masyarakat Lamongan tentunya. Dan terkait sinergi kepolisian dan warga juga merupakan salah satu kunci utama menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dan buat kamu ya Sob ya, yang lagi dengerin Sherly di radio, entah kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Sherly, pokoknya jangan skip. Pokoknya dengerin terus sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan kamu juga bisa komen langsung di WhatsAppnya Prambas Suara di 0812 3021039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM, Music dan Information. Sobat Prima Suara ya, balik lagi sama Shirley. Yang tentunya Shirley masih setia nungguin kamu hingga jam 2 siang nanti, Sob ya. Oh iya nih Sob, tahu gak sih? Ternyata dari 15 tersangka yang ditangkap Polres Lamongan, ternyata 5 diantaranya itu merupakan residivis loh Sob. Waduh, alias orang yang udah pernah terlibat kasus hukum sebelumnya. Waduh. Duh, gimana nih, gak punya rasa jerai ya, gak punya kapok, gak punya rasa kapok-kapok nih kayaknya. Dan selain itu juga ada 3 kasus yang menonjol yang disorot nih Sob. Salah satunya tersangka SG dengan barang bukti sabu itu seberat 11,39 gram. Dan tersangka berinisial MI alias Gareng dan tersangka M alias CEEM yang memang sudah jadi target operasi. Waduh, akhirnya ya tertangkap juga. Dan kita juga perlu mengapresiasi ketegasan dari Pak Polisi ya, yang memburu target operasi ini. Patut kita acungi jempol. Jempolnya jempol semua masyarakat Lamongan ya tentunya ya. Kalau jempolnya cuma 2 kayaknya kurang deh, nggak cukup ya. Dan tentunya dari ketegasan Bapak Polisi ini membuat suasana masyarakat dan suasana Lamongan lebih kondusif dan lebih nyaman dan tentram ya tentunya. Dan buat kamu Sobat Prima Suara, tetap dan wajib dengerin terus Shirley lewat aplikasi XPS Radio. Dan kamu juga bisa kirim-kirim komentar kamu ke WhatsApp-nya Prima Suara di 0812 302-1039. Saya ditunggu.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bareng lagi sama Sherly ya Sob ya. Tentunya Sherly bakal nemenin kamu dari jam 12 tadi hingga jam 2 siang nanti ya Sob ya. Apalagi di siang-siang kayak gini, di hari Minggu yang cerah juga ya, dan santai kayaknya ya, jam-jam segini tuh jam-jam santai ya. Dan oh ya nih Sob, terkait penyelidikan Satres Narkoba Polres Lamongan dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, ternyata jangkauannya itu luas banget loh Sob ya. Dan terkait lokasi penangkapannya juga udah tersebar di Kecamatan Lamongan, Mantup, Paciran, Karangbinangun, Sekaran, Maduran, Laren, Brondong, hingga deket. Jadi dari Lor ke daerah Pantura sana ya, intinya tentunya. Dan bahkan juga ada satu kasus di Balong Panggang, Kabupaten Gresik nih, yang merupakan hasil pengembangan dari kasus di wilayah Mantup Sob ya. Waduh, luar biasa banget nih ya, kerja keras dari jajaran kepolisian tentunya buat menjaga wilayah kita ya, wilayah Kabupaten Lamongan tentunya. Dan pokoknya buat kamu Sobat Pernama Suara, tetap dan wajib dengerin Sherly terus ya lewat X-Space Radio. Dan kamu juga bisa komen-komen seperti Mas Arif tadi di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, masih barengan sama Shirley. Ya tentunya Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan biar makan seru di hari Minggu kamu ini, yuk kita sapa-sapa dulu bu. Komen-komen yang udah masuk di WhatsApp-nya Prima Suara nih. Nah, kali ini dari Mbak Dewi. Kalau kata Mbak Dewi sih ya kayak gini nih, sob. Selamat siang, Shirley. Oh, selamat siang juga, Mbak Dewi. Selamat rehat ya. Oh iya, makasih ya. Ya, nih, kaget juga pas denger paciran masuk wilayah pengungkapan. Tapi lega banget polisi gerak cepat dan anak-anak zaman sekarang juga pas liburan gini harus ekstra diawasi biar gak terjerumus. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Dewi, bener banget sih ya. Terkait pengawasan keluarga juga pas waktu senggang dan tindakan tegas juga dari aparat kepolisian emang harus berjalan secara berdampingan ya sob ya. Dan buat kamu sobat Prima Suara, kalau kamu yang lagi liburan bareng keluarga maupun kamu yang lagi di jalan, tetap bisa nikmatin musik-musik hits bareng Shirley di websitenya primasuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prama Suara. Dan masih bareng sama Shirley, yang tentunya Shirley masih setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi hingga jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan terkait angka keberhasilan dari proses penindakan peredaran narkoba ini bukan hanya sekedar data biasa loh Sob ya, tapi dari pihak kepolisian juga menegaskan bahwasanya dengan menggagalkan peredaran sabu-sabu dan barang bukti ini, tindakan tegas Polri diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 45.800 jiwa dari ancaman narkoba Sobat Prama Suara. Dan tentunya angka yang luar biasa banget ya Sob ya, dan angkanya itu besar banget tentunya untuk menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa ya Sobat Prama Suara. Dan terkait informasi selengkapnya atau terkait kamu yang pengen sharing-sharing bareng Shirley, kamu juga bisa WhatsApp di WA-nya Prama Suara di 0812-3021039. Dan buat kamu juga bisa dengerin Shirley lewat aplikasi X-Space Radio. Segera download ya, saya ditunggu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya.

0: Hah? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Biar makin seru nih ya, yuk kita baca-baca komen yang udah masuk di WhatsApp-nya Prameswara ya. Kali ini ada dari Mas Dimas. Dan Mas Dimas ngomong kayak gini nih sob, coba dengerin ya. Angka 45.000 jiwa lebih terselamatkan itu lebih merinding sih dengernya. Terima kasih Polres Lamongan, selamat berlibur juga buat tim kepolisian atau bapak-bapak polisi ya. Dan ini juga ada juga komentar dari Mbak Maya. Kalau kata Mbak Maya sih residivis kok nggak kapok-kapok ya, harus dihukum berat sih biar jera. Waduh, udah bener banget nih apa yang disampaikan sama Mas Dimas dan Mbak Maya ya sob ya. Dan buat sobat Prameswara yang di sana yang lagi santai sambil dengerin Shirley di sini ya, kamu juga bisa komen-komen kayak Mas Dimas dan Mbak Maya tadi di WhatsApp-nya Prameswara. Udah tahu WhatsApp-nya nomornya berapa? Udah catat aja sekarang ya di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat aplikasi X-Space Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prama Suara ya. Sambil dengerin seri siaran di siang hari ini, yuk kita baca-bacain komen yang udah masuk lagi, nih. Ada komen-komen dan ada juga pertanyaan nih ya. Kali ini dari Mas Doni, yuk coba kita simak baik-baik sobat. Kalau kata Mas Doni sih ya, mau tanya nih Mbak Sherly, kalau misal di daerah kita itu ada indikasi peredaran narkoba, cara lapor aman ke Polres Lamongannya gimana ya biar identitas kita itu tetap terjaga? Wah, bagus banget nih ya, mantep pokoknya ya pertanyaan dari Mas Doni nih. Jadi gini ya, untuk masyarakat juga dan warga Lamongan tentunya ya, masyarakat dan seluruh warga Lamongan bisa memanfaatkan layanan call center Polri di 110 atau bisa lapor langsung di akun resminya Humas Polres Lamongan dan Polsek terdekat ya sob ya. Dan terkait kerahasiaan identitas kita atau sang pelapor pastinya akan dijamin aman kok ya. Dan info terkait layanan publik seperti ini kamu juga bisa akses di websitenya Prama Suara di pramasuarafm.com. Dan kamu juga masih bisa dengerin Sherly lewat aplikasi Express Radio. Dan buat kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Prama Suara di 0812 302 1039. Sherly tunggu.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk bicara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku ya. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Kristin selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Kristin. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Kristin bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Kristin, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya,
2: iya,
1: Kak Kristin.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya, terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: merata. Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Kristin, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya? Kalau di sini ya cabangnya.
2: Kalau untuk produk, selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya. Ataupun kita review di Google, bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya.
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya.
2: Begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya.
1: terjaga
2: dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget, jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Kristin terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak
1: ya.
2: Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar
1: ya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya, iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Kristin yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung IG aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung barengan sama Kak Kristen.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap ya, kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu
2: ya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung aku itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya.
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya soan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, ya. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya,
1: ya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, bangsa anaknya nih,
1: ya.
2: Gen Z-nya ini harus saya pegang.
1: Iya, ya.
2: Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan,
1: iya,
2: dari mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya.
2: Tidak
1: gitu.
2: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin. Okay. gampang
1: dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, ya. Tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: apapun.
2: Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristen ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya, namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih,
1: iya,
2: bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
1: Iya.
2: Ngopeni warung apung.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal. Orang Lamongan ya, warung apung ya Mbak Kristin.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan di openi ya istilahnya.
2: Ya di openi yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung Apung.
2: warung apa yang mengandalkan. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih
1: sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Prameswara 103,9 FM.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Prameswara.
9: News hits and information. Prameswara.
10: Balik lagi di 103,9 FM. Music hits and information. Sobat Prameswara. Udah masuk jam 1 siang aja nih ya. Dan tentunya kamu harus tetap relax bareng Charlie di sini ya sob ya. Di hari libur, di hari minggu kayak gini emang momennya paling pas buat quality time bareng keluarga maupun kumpul-kumpul sama temen ya sob ya. Apalagi nih kalau ngebahas soal pencegahan narkoba, tentunya bikin dan butuh banget benteng yang kokoh dari lingkungan yang terkecil dulu ya. Yaitu salah satunya bisa dari keluarga dan tentunya kamu juga bisa melakukannya dari kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi untuk anak-anak muda ya, kamu juga bisa berolahraga atau ikut-ikut karang taruna juga bisa banget. Dan apalagi untuk mengisi waktu senggang ya, dengan kegiatan yang bermanfaat juga bisa. Jadi cara yang paling ampuh untuk menjauhkan generasi muda dari hal-hal yang negatif itu ya tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Betul banget. Dan yuk buruan kasih tahu Sherly ya, sekarang apa aja sih kegiatan kamu selama liburan hari Minggu ini, Sabtu jam 12 siang ini dan udah jam 1 malah. Yuk kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Sherly tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Perampas Suara ya, balik lagi sama Sherly yang tentunya Sherly yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 tadi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan Sherly bakal ngajak kamu buat baca-baca komen lagi ya Sob. Ini udah ada WhatsApp yang udah masuk dari Mas Rian. Kalau dari Mas Rian sih ya, pengembangan kasus dari Mantup apalagi udah sampai ke Gersik itu keren sih share pergerakannya juga, dan pergerakan terkait dari pihak kepolisian juga cepat banget. Dan ini juga ada lagi dari Mas Lukman. Kalau dari Mas Lukman sendiri sih ya, semoga operasi tumpas narkoba kayak gini selalu rutin diadakan biar lingkungan kita makin aman buat liburan anak-anak. Waduh, setuju banget ya apa yang disampaikan sama Rian dan Mas Lukman ini terkait pengawasan memang harus konsisten ya tentunya. Dan terima kasih untuk Mas Rian dan Mas Lukman yang udah komen di WhatsAppnya Prameswara ya. Pokoknya tetap stay tune terus bareng Sherly di prameswarafm.com atau kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio. Dan kamu juga bisa komen-komen seperti Mas Lukman dan Mas Rian ya di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Sherly tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Masih barengan sama Shirley ya, tentunya yang masih setia nemenin kamu dari jam 12 tadi hingga jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan sebentar lagi juga udah jam 2 aja nih ya, udah gak kerasa. Yuk kita baca-baca komen lagi yang udah masuk di WhatsApp-nya Prameswara Sob ya. Ini dari Mbak Nita. Kalau dari Mbak Nita nih ya, apresiasi banget buat tim kepolisian terkait berita penangkapan kemarin, bikin kita itu para orang tua ya, terutama jadi lebih tenang, apalagi area operasinya itu sampai antar wilayah gitu. Dan ada lagi chat yang masuk dari Mas Bagas nih ya, setuju. Penindakan tegas kayak gini yang dibutuhkan masyarakat. Pokoknya maju terus Polres Lamongan untuk lingkungan yang makin aman dan tentra. Waduh, makasih banyak ya Mbak Nita dan Mas Bagas. Dan tentunya sinergi masyarakat dan petugas kepolisian memang kunci utama buat jaga Lamongan tetap kondusif ya Sobat Prameswara. Oh iya nih Sobat, buat kamu yang masih nimbrung dengerin Shirley ya, yang tentunya selalu setia nemenin Shirley siaran di siang hari. Dan langsung aja kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Prameswara, atau kamu juga bisa sharing-sharing barengan Shirley ya di WhatsApp-nya Prameswara di 081230210039. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat X-Space Radio. Shirley tunggu.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Masih di 103,9 FM Music Hits and Information, sahabat Prama Suara ya. Waduh, udah enggak terasa ya, udah jam 2 siang aja nih. Dan tentunya Shirley harus pamit nih sob ya, tapi tenang, enggak perlu khawatir, besok bisa. Dan tentunya kamu masih bisa dengerin Shirley di X-Space Radio ya. Dan terkait pembahasan kita di siang hari ini sob, terkait pengungkapan 11 kasus dan 15 tersangka dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini oleh Polres Lamongan, jadi bukti nyata terkait komitmen Polri dalam melindungi masyarakat. Dan tentunya mari kita dukung terus dan jaga lingkungan kita agar bebas dari narkoba. Dan terima kasih banyak buat kamu sobat Prama Suara ya, yang udah setia nemenin Shirley dari jam 12 siang tadi hingga jam 2 siang ini. Dan selamat menikmati hari libur yang syahdu ini ya sob ya. Tetap dengerin lagu-lagu hits pilihan dari website-nya Prama Suara, atau kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio. Dan tentunya Shirley mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh, Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya,
2: iya,
1: Kak Christine.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget. Ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga merata.
2: Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian, kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu.
1: Ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik.
1: Ya.
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang. Jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget, jadi punya chef andalan.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Mm-mm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya,
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sekarang sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau begini, oh di warung apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Kristin yang menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu. Kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Jadi langsung bareng sama Kak Kristin
2: ya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul,
1: bisa berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain. Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung apung ya Mbak Kristin gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya nih, Gen Z-nya ini harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana. Tidak gitu. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin. Gampang
1: dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner, apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, juga dikenalkan.
2: Apalagi sekarang ada sosial seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun, kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi Kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit ya, kan ya.
1: Benar banget.
2: Ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer. Ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih, seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Ngopeni warung apung.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai apa? Lo orang Lamongan ya, orang apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung di sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di Warung Apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya Warung Apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung
2: Apung Lamongan. Warung Apung Lamongan. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 103,9 Prameswara FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apa lapar?
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
8: Mau tijus lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.
14: Prameswara.
15: Music Hits and Information. Prameswara.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzet juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenis. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Wow, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya,
2: Kak
1: Christine. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya, terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: merata. Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran, ya. Mau dari manual di sini setelah order kita cari Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu.
1: Yeah.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik. Yeah. Jadi itu menyeluruh ke semua cabang. Jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya.
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah, Sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine
2: iya.
1: terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri iya. kakak
1: patin.
2: Itu banyak.
1: Iya.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed. Paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya,
2: masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung barengan sama Kak Kristen.
2: Iya. Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya sowan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah, ini PR saya ini satu, Kak. Ya. Jadi saya itu customer-ku kan bapak ibunya.
1: Ya.
2: Nah, saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah, ini anak bangsa anaknya ini,
1: ya.
2: Gen Z-nya ya, harus saya pegang.
1: Iya. Ya.
2: Aku harus dapat nih yang ya. Anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat. Semua satu keluarga dapat kan nanti bisa ketok tularnya kan
1: iya,
2: dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya.
2: Tidak gitu. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin gampang.
1: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang iya. Dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: apapun.
2: Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload,
1: ya.
2: Kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk okay. Itu selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Okay. Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristen ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya ya, kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya, ya sekedar, say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri. Nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih
1: ya,
2: bisa terlatih seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku mau ya. Ini warung apa.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Kristin.
1: Iya
2: gitu.
1: benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputaran warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin. Kan ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? Et apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung Apung Lamongan.
2: Nanti ngeling di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Prameswara 103,9 FM.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di ngetem sore hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Sobat, kiranya kamu yang lagi di jalanan pulang dari kantor atau udah pada istirahat di rumah, kamu boleh banget stay tune aja, jangan kemana-mana. Karena hari ini kita bakal ngebahas seputaran kita, kondisi saat ini tuh emang banyak banget nerima yang namanya informasi dari media sosial, di kehidupan, dari live, atau bahkan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kondisi kita itu apakah benar kelebihan informasi atau justru kondisinya berbalik, kita juga kekurangan kebenaran ataupun fakta dibaliknya. Oke deh, dan ngomongin soal ini sob ya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Misal aku tanya, apakah kamu pernah relate dengan kondisi ini?

Kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kita kekurangan kebenaran. Kamu boleh banget kirim aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak menurutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan ngomongin persoalan kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kadang ini tuh gak relevan dengan jumlah kebenaran yang kita dapatkan. Misal, kamu lagi scrolling, dapat berita kalau di Lamongan sedang terjadi bla bla bla. Kamu ngerasa udah paling tahu, kamu share aja. Ternyata kondisinya gak semacam itu. Apalagi kalau ngomongin soal ini dikaitkan dengan AI, waduh, kita bahkan gak bisa bedain mana yang emang itu informasi real atau malah gak jadi beneran, ataupun itu cuma diada-ada. Waduh sobat. Nah sobat, misal kamu pernah di kondisi ini ya, kelebihan informasi tapi sebenarnya kamu kekurangan kebenaran, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: 103,9 FM, Brama Suara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food. 103,9 Brama Suara FM.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brama Suara.
10: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kalau ngomongin soal kita banyak dapat informasi tapi minim kebenaran ataupun faktanya. Sebenarnya kalau aku ditanya sih kondisinya emang sometimes relate ya, apalagi kalau kita sukanya yang scrolling, doom scrolling gitu. Kita itu mudah banget dapat informasi yang banyak dengan mudah juga bisa posting ulang. Tapi kalau ini dibahas lebih detail, apakah itu fakta realnya? Kadang enggak juga, karena kebanyakan orang yang posting-posting di media sosial kan berdasarkan asumsi masing-masing, sob. Jadi mereka padahal enggak ahli di bidang itu, tapi dia ngebahas itu, akhirnya kita percaya. Dan kondisi ini tuh banyak banget terjadi di sekitaran kita. Kamu ada enggak yang punya pengalaman kayak gini? Kalau kamu punya, kamu boleh banget sharing. Aku mau tahu cerita versi kamu. Tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prawes Suara di 0812-302-1039. Dan sobat, buat kamu yang kiranya mau join, cek visual radionya, kamu bisa langsung ke SPS Radio aja barengan sama aku, tentu saja di Ngetem sore hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke deh, kalau ngomongin soal banyak data yang didapat, tapi apakah itu fakta real atau cuma isu aja? Sebenarnya ini tuh lebih kalau dicek detailnya, ada beberapa faktor terjadi karena kita mudah menyimpulkan sesuatu tanpa cek lebih detail kondisi realitanya semacam apa. Dan ternyata, sob ya, kamu perlu buat ngecek apakah media yang kamu pakai untuk mendapatkan informasi udah cukup valid. Misal, media resmi dari televisi, koran, portal berita yang terverifikasi, atau TikTok, Instagram, atau WhatsApp, atau teman, omongan tetangga, circle, nongkrong. Waduh, kalau ngomongin soal nomor 4 ini, itu agak sulit karena emang dari segi kebenarannya makin minim. Jadi yang pertama sih yang aku rekomendasiin, sob. Jadi kayak TV, koran, portal berita terverifikasi. Salah satunya juga kamu dengan dengerin radio di sore hari ini pun, ini juga salah satu bentuk kalau misal kamu adalah tipe orang yang bakal mendapatkan informasi dominan dari fakta, kondisi nyata. Jadi media resmi apa enggak gitu. Kalau ngomongin soal TikTok dan media sosial, Instagram, apakah valid? Kadang iya, kadang enggak. Tergantung dengan konten kreator masing-masing yang posting siapa. Kadang ada yang postingannya itu ambigu, random gitu. Nah, kamu harus perhatiin yang ini juga. Gitu, sobat. Masih ngomongin seputaran banyak dapat informasi, tapi belum tentu banyak kebenaran pula. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Oke, masih ngomongin seputaran banyak data ataupun informasi yang didapatkan, tapi apakah itu fakta? Ini udah ada komen-komen yang masuk. Ada dari Mas Rian di TikTok gini. Wah, kalau aku sih jujur percaya sama TikTok atau IG ya. Soalnya kalau di TV, media resmi, kadang beritanya lambat sama kaku. Kalau di medsos kan cepet banget. Jadi kerasa lebih real, Pak. Sometimes emang kalau misal bentuk-bentuk media yang langsung publikasi fix itu kondisinya, itu kadang emang relate so di media sosial. Tapi kalau itu cuma kata-kata aja, cuma gambar AI, itu belum tentu bisa dicek kredibilitasnya. Bahkan kredibilitasnya juga mungkin bakal dominan kecil. Dan terkait ini sebenarnya kamu juga perlu buat identifikasi lebih detail sih. Nah, kalau ngomongin soal Mas Rian, komennya sebenarnya ada relate-nya juga. Tapi kalau misal konten kreator ataupun yang post itu adalah orang yang emang langsung nunjukin ini loh faktanya, ini loh kondisinya gitu. Dan ngomongin soal ini sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambes News.
2: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi,

0: Program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bacain komen-komen yang masuk seputaran banyak dapat informasi, tapi ternyata sumber kepercayaan ataupun realnya itu minim. Ini ada komen yang masuk lagi dari Mbak Lastri di Babat. Waduh, kalau aku sih malah ngeri sama grup WhatsApp ya. Suka banget ada broadcast. Kemudian info obat herbal. Waduh, kalau ngomongin soal ini pasti biasanya ada orang yang sengaja scam akun WhatsApp orang yang mereka ini promo-promo produk tertentu. Nah, kalau Mbak Lastri ini kan tipenya produk obat herbal, itu masih aman sih. Jangan sampai ada pinjol, kayak tawaran kamu biar pinjam online kemana aja. Waduh, itu yang perlu dikhawatirin ya sobat. Dan masih ngomongin seputaran banyak informasi yang didapat tapi belum tentu fakta sama datanya real. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulitku berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Ramai suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Drama Suara.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Brama Suara.
9: News, hits, and information. Brama Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Dan ternyata setelah aku cek ya, fenomena terkait merujuk dapat banyak informasi, tapi belum tentu akurat ya, belum tentu itu fixnya gimana. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada relate-nya sama istilah infodemi ataupun kelebihan informasi, information overload. Waduh. Dan terkait ini sebenarnya kondisinya terjadi karena beberapa orang kesulitan memilah sumber yang dapat dipercaya. Karena emang banyak banget, jadi kalau misal mau mastiin pun kadang malah kesulitan dan masih butuh panduan. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh dampak psikologisnya cukup banyak sob ya. Biasanya salah satunya ini pasti dipengaruhi oleh doom scrolling. Entah doom scrollingnya dulu, habis itu infodemi, atau infodemi dulu, baru doom scrolling. Terkait ini, sebenarnya terlalu banyak menerima informasi negatif, atau berita bombastis, atau yang tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada lagi, tiba-tiba ada. Kayak belum tentu real kondisinya semacam itu, ini bikin kita jadi doom scrolling. Sebenarnya doom scrolling ini urusannya kalau beritanya pendek-pendek juga, makanya pikiran kita itu jadi mudah mendapatkan endorfin dengan waktu yang cepat, makanya kita kan biasanya mudah bosan kalau melihat YouTube dengan durasi lama. Pikiran kita itu merujuk ke yang mudah aja, jadi lebih suka scrolling media sosial dibandingkan YouTube ataupun channel-channel yang ngasih konten durasi lama. So, terkait ini juga ada relate-nya. Kebiasaan terus-menerus menggulir layar atau doom scrolling itu juga ngasih data-data buruk. Apalagi kalau itu nggak relate, jadi perlu dikurangi. Nanti akhirnya ini lebih ke kecemasan. Dan tahu nggak sih, kalau misal kamu doom scrolling rebahan aja, yang kamu kiranya kamu istirahat makin capek, sebenarnya itu adalah satu fakta lainnya dari doom scrolling. Kamu itu lagi habisin tenaga kamu juga, sob. Kamu pernah nggak sih kayak doom scrolling lama, kemudian habis itu ngerjain sesuatu, aduh rasanya kok berat ya? Ya itu karena kamu udah mengeluarkan atau mendapatkan endorfinnya tubuh kamu, jadi kamu ngerasa udah candu, habis itu kamu ngelakuin hal lainnya jadi terasa berat dan energi kamu itu udah berkurang karena doom scrolling itu tadi. Jadi jangan sepelein doom scrolling gitu sob. Nah, kamu di sini ada nggak yang masih punya kebiasaan doom scrolling? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu dan kamu jangan kemana-mana.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran dapat informasi banyak tapi belum tentu valid. Sebenarnya ini juga ada relate-nya dengan kondisi penyebaran hoax di Indonesia. Jadi kita udah menjadi suka doom scrolling, kita mudah menerima informasi sesuatu, apalagi kalau ngomongin soal ini, orang-orang yang melakukan kecurangan atau yang suka nyebar hoax itu makin seneng. Dan sebisa mungkin ya, dengan kamu dengerin siaran kali ini, jangan sampai kamu jadi salah satu korbannya. Sebenarnya ngomongin soal penyebaran hoax, karena kita jadi cenderung mudah terpercaya dengan hal-hal yang udah FYP aja, ini lebih mudah ditemuin di WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram juga kerap jadi salah satu platform untuk penyebaran hoax ini. Ada juga lainnya, itu Telegram sih. Kalau misal kamu infoloker aja dilariin ke Telegram, harusnya kamu udah curiga sejak awal ya sob. Selain akun-akun lainnya, WhatsApp, kemudian ada TikTok, Instagram, semuanya mungkin banget. Jadi kamu perlu berhati-hati dimanapun, apapun media sosial kamu gitu. Dan terkait ini sebenarnya ada beberapa hoax yang dominan terjadi. Kamu bisa tebak gak? Kalau misal kamu bisa tebak, kamu boleh banget kirim salah satu jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 3021039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin seputaran kategori hoax yang dominan terjadi di media sosial. Biar kamu makin waspada dan gak sembarangan konsumsi data yang belum tentu realnya gimana. Ini ada beberapa seputaran terkait kategori hoax yang dominan nih sob. Ada yang pertama itu isu politik. Apalagi kalau misal politiknya menyinggung beberapa pihak-pihak tertentu, ini mudah banget viralnya, mudah banget buat dimanipulasi juga datanya. Kemudian kesehatan, ini klaim obat, vaksin palsu, kayak info-info bakal ada wabah, kayak gitu. Penipuan undian berhadiah juga pasti. Lowongan kerja ini juga masih banyak sob ya, jadi kamu perlu berhati-hati. Kalau kamu mau nambahin boleh, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prameswara. Aku tunggu di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzet juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenis. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga

0: di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and Information. Masih ngomongin seputaran banyak informasi yang kita serap tapi belum tentu real data faktanya semacam apa. Ini tuh sebenarnya ada jadi salah satu tantangan jurnalisme yang ada di era algoritma saat ini, sob. Misal kamu kerjanya di sebagai wartawan ataupun kamu sebagai jurnalis atau sebagai copywriting. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kamu, kiranya apa saja yang kamu share itu jadi harusnya valid. Dan sebenarnya ngomongin soal ini tuh antara kecepatan sama kebenaran. Biasanya ada media yang gopo-gopo posting sesuatu padahal itu belum realnya, itu belum kondisi akhirnya, akhirnya mereka take down atau akhirnya mereka klarifikasi. Ya, ini juga banyak yang terjadi ya. Dan sebenarnya ngomongin soal ini pun bukan hanya seputaran cepat apa benar aja, mereka ini ngejar yang namanya engagement. Kalau naikin akun kan biasanya cari yang lagi viral biar naik juga, nah, itu salah satu strateginya. Tapi ini jadi tantangan jurnalisme sih, pastiin yang kamu share juga hal yang valid gitu. Dan terkait ini sob, aku punya istilah echo chamber. Kamu pernah dengar nggak? Ini terkait ruang gemar sih. Algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai apa yang sering kita tonton dan sukai. Misal kamu sukanya nonton-nonton film anime, nah FYP kamu ya nggak jauh-jauh dari itu. Kamu suka fashion trend, dan FYP kamu juga nggak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya ngomongin soal ini makanya kita kadang ngerasa momen itu selalu benar. Kapan hari itu ada FYP aku seputaran film tertentu dan selalu FYP. Aku kira itu lagi hype. Ternyata enggak, ternyata cuma ada di FYP-nya aku aja. Dan aku ngerasa kalau film itu loh lagi viral karena itu keluarnya banyak. Jadi aku udah ngeklaim kalau itu viral aja, padahal itu udah terjadi lama filmnya, cuma baru FYP di aku. Dan terkait ini sob, sebenarnya ruang gemar itu emang ada di algoritma. Ini biasanya momentumnya gak melulu dengan video yang baru diupload, tapi juga sometimes video yang lama tapi dia baru hype di waktu itu gitu. Dan masih barengan sama kuliah di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: 103,9 FM Brama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Brama Suara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau teh jus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau teh jus lemon.
10: Kalau aku mau teh jus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
7: Mau teh jus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngomongin seputaran terkait informasi banyak yang kita terima tapi nggak melulu itu real kebenarannya gitu. Sebenarnya ada beberapa tips versi aku biar kamu mudah cek fakta secara praktis, cepet maksudnya. Biar kamu juga saring sebelum sharing. Kamu bisa pakai 5W1H. Strateginya adalah dengan menanyakan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, kondisinya, hal kayak gitu. Lebih detail, sobat. Semakin kamu detail mendapatkan informasi sesuatu, kemungkinan dia real datanya emang kayak gitu. Domain, jangan lupa. Ini juga kadang kamu pastiin kalau situs ataupun website ataupun yang upload mereka adalah pihak-pihak yang kredibel, instansi besar kayak gitu dan valid. Ini bisa jadi salah satu cara biar kamu mudah cek fakta secara praktis cepat nggak lama-lama. Jadi yang pertama pakai 5W1H dan domain ya. Kemudian yang kedua waspadai judul provokatif kayak hoax, kemudian semuanya biasanya pakai caps lock semua memancing emosi. Kayak kamu jadi marah, kamu jadi tiba-tiba takjub, kamu terlalu takjub bahkan. Nah, ini perlu dicurigai. Biasanya tipe-tipe kayak gini juga diposting sama akun-akun yang ambigu, teman-teman, dari segi profile, nama juga kadang. Tapi ada kok 1-2 media sosial yang besar, tapi mereka ternyata penipu juga ada. Jadi apapun itu tetap berhati-hati. Dan yang ketiga, gunakan alat verifikasi, pastiin kalau misal kayak dari segi WA aja deh, kamu bisa gunain get contact buat mastiin itu nomornya apa valid apa enggak, atau penipu. Kemudian kamu juga bisa gunain website cek fakta, sobat, kalau misal apakah itu real kondisi terjadi apa enggak, misal seputaran berita. Kamu juga gunain Mavindo atau kanal periksa fakta resmi lainnya di kantor berita besar. Tentu saja ini penting kamu lakuin sebelum kamu share ke WhatsApp keluarga gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Lihang bahas seputaran informasi banyak kita terima tapi belum tentu relate sama dampak ataupun fakta yang real terjadi di masyarakat. Dan terkait ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, gak terasa ya sobat, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini, menuju jam 8. Dan sebenarnya ngomongin soal ini ya, so kita udah ada buka polling. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang ikutan komen-komen. Dan buat kamu yang kiranya masih muda doom scrolling, kamu masih muda mendapatkan informasi secara rancu, pastiin kamu udah lebih pintar lagi, satu langkah lebih pintar lah. Karena tadi udah aku spill seputaran cek fakta praktis. Jadi kamu gak butuh banyak waktu buat biar kamu saring dulu sebelum sharing gitu. Kamu bisa gunain 5W1H, aku ulangi, sama domain, pastiin sumber yang publish itu adalah valid. Waspadai judul-judul provokatif terkait ini, biasanya kayak hoax, kemudian judulnya kapital semua, akunnya juga akun bodong. Dan jangan lupa gunain alat verifikasi. Kayak simpelnya kamu bisa gunain GetContact untuk nomor WA yang kiranya itu penipu, atau cekfakta.com pun, Mavindo, dan kanal-kanal resmi lainnya seputaran informasi fakta resmi dari kantor berita besar. Dan mungkin itu ya sobat, barengan sama aku Lia dengan Time Story hingga malam hari ini. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini juga ngasih insight baru buat kamu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Mungkin itu. Kamu tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa makannya dijaga yang teratur. Demikian dari aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran

0: sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha pengemukan sapi tersebut. Pihak menurutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian, dan pihak BUMDes mengklaim telah menyampaikan LPG kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Trames Suara.
4: News, hits, and information. Trames Suara.

0: town. 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Let's get a real lock up there, please. Steve, please for a minute. Guys, stop working for just a second. Rolling, ready?
7: Rolling.
6: House lights. Stage. Action, Nick. Roll playback.
7: Yeah, you're old.

0: Town. 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Rama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tijus!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
11: Dari Wings Food.
12: Prama Suara.
13: News, hits, and information. Prama Suara.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: tidak Bu. Anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha pengemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: laki lagi ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bu.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama kamu.

0: Suara.
1: Music FM

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rao,
2: tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga.
1: Oke. Rao, Rao.
2: Ya.
1: Ulang.
3: Tiga.
1: Oke, lanjut.
2: Rao.
3: Yuk, kita empat. Jum.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pramai Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial di hari Senin yang excited ini, Sob. Kita bakal ngebahas seputaran yang emang lagi hype dan kayaknya perlu banget buat dibahas ulang karena masih banyak yang aku temui di sekitaran aku itu ada yang gak aware tentang hal ini. Apalagi kalau bukan yang namanya bencana. Nah, loh, terkait ini itu kemarin rame banget per Agustus, Sobat, sampai berjalan di September ini. Seputaran bencana ada karhutla, ada gempa bumi, dan baru-baru ini itu ada erupsi Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Terkait ini, Sob, sebenarnya kondisinya sangat miris, bahkan aku nemuin beberapa kapal nelayan yang sampai hujan batu. Ternyata batu ini tuh dari erupsi anak Gunung Krakatau. Bukan hanya itu, di Lamongan sendiri juga baru-baru ini ada bencana rumah roboh dikarenakan angin yang kencang. Ngomongin soal ini, Sobat, nanti di jam 8 pagi kita bakal ada mini talk show bersama dengan Bapak Rudi. Beliau ini merupakan koordinator Datin BMKG Stasiun Meteorologi Radin Inten 2 dari Kota Lampung. Nah, bareng sama beliau kita bakal update seputaran pergerakan abu vulkanik, anak Krakatau utamanya, dan sampai mitigasi bencana gimana sih strateginya. Sebenarnya ada beberapa orang, waduh kak, jauh aja dari Lamongan gitu. No, dulu ada momen ketika Gunung Semeru, nah Gunung Semeru ini juga lagi ada erupsi, Sob. Gunung Semeru itu erupsinya sampai ke Lamongan dirasakan. Ngomongin soal ini juga bakal relate barengan sama aku dan kamu karena kita sepenting itu bakal siapin tips mitigasi bencana biar aman dalam kondisi bencana apapun sih gitu. Dan untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini, aku mau nanyain ke kamu dengan pertanyaan simpel. Kamu boleh banget kirim jawabannya ke WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039 seputaran apakah kamu sudah punya tas siap siaga bencana? Sudah? Belum? Atau sudah tapi gak tahu isinya apa saja? Kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Pramai Suara, aku ulangi, di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi pada hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cop-Cop Pagi. Cop-Cop yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi, Sob. Ngomongin soal Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi ya. Ini tuh ada sebaran abu yang juga meluas. Bahkan di media sosial pada ramai orang-orang udah siap siaga buat bersihin depan rumahnya karena terkena abu. Bahkan ada juga momen lucu, Sob. Itu tuh kayak kipas kecil blower gitu yang bersihin atas mobil yang kena debu. Ada yang komen gini, waduh bakal laris nih gitu. Ini sebenarnya antara bencana yang sedih tapi gimana cara kita menanggapinya dari segi positif dan lucu, Sob. Dan itu gak apa-apa. Kemudian ada update, ternyata per 6 September 2026 ini BMKG itu ngasih pemantauan 24 jam terhadap dampak dari atmosfer, kemudian penerbangan tentu saja, dan kondisi laut di sekitaran Selat Sunda. Karena emang kondisinya pada saat ini tuh sebaran abu vulkanik terjadi di wilayah Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu. Dan untuk abu sendiri tentu saja berbeda ya, bergerak dari arah yang berbeda tentu saja dengan kapasitas yang berbeda. Dulu itu momen ketika aku kelas 3 SD kalau gak salah, ada erupsi gunung juga, saat itu gunung Semeru, Sob. Dan terkait ini, itu tuh pagi-pagi kita berangkat sekolah masih jalan, dan aku kira ya masih kecil, dulu itu hujan salju. Karena emang dari segi abunya itu bukan warna hitam seperti yang sekarang yang ada di Gunung Anak Krakatau ya, tapi warna putih. Dan terkait ini, ternyata kita masih kecil itu salah besar ya, ngomongin soal abu vulkanik yang keluar dari gunung. Pada akhirnya kita perlu waspada, berhati-hati, karena emang momen abu vulkanik ini kelihatan sekilas.

atas puncak Mahameru. Waduh, saat ini kondisinya lagi di level 3 ataupun kondisi siaga. Bukan hanya itu, sob, ngomongin soal cuaca ekstrim juga terjadi di Lamongan. Ada rumah yang roboh karena anginnya kencang. Karena emang siang-siang itu rasanya anginnya gebes ya, tapi ya ada sisi segarnya dikit. Cuma ya resikonya itu sih. Aku kemarin itu siang-siang motoran pun anginnya masya Allah sampai daun-daun bertebaran, sobat. Dan masih ngomongin seputaran bencana ini, sobat, aku masih nanyain ke kamu terkait pertanyaan, kalau kamu apakah sudah siap siaga dengan tas bencana kamu? Kalau sudah, kamu boleh banget komen aja sudah. Kemudian kalau belum, sampaikan juga belum. Atau ada tasnya, cuma masih belum tahu isiannya apa saja. Kamu bisa kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Pramet Suara di 0812-302-1039. Aku masih setia buat nungguin jawaban kamu, sobat. Saking setianya aku, sampai aku juga jatuh cinta sama lagu yang bakal aku setelin habis ini. Ini dari Tulus, Jatuh Suka. Selamat mendengarkan, kiranya kamu yang lagi di jalan atau baru bangun tidur, biar kamu makin semangat buat jalani hari Senin ini. Ini dia Tulus, Jatuh Suka. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.
5: Oke sobat, ngomongin seputaran yang terjadi di Tikung Lamongan, rumah roboh. Ini ada komen dari Mas Bayu nih. Rumah roboh kemarin bikin sadar kalau kondisi bangunan juga bagian dari mitigasi bencana. Waduh, real banget. Ngomongin soal bangunan itu aku jadi ingat kondisi banjir bandang yang ada di Nepal sob. Itu ada rumah barengan sama keluarga di sana berlindung, dan per hari ini juga rumahnya masih kokoh. Terkait ini, tentu saja orang-orang pada nanyain, pakai semen apa tuh gitu. Bangunannya dibangun pakai batu bata apa tuh. Kemudian dari segi cat dan lain sebagainya itu juga masih bersih sih. Bukan bersih, kotor namun masih apa ya, terbilang layak. Enggak yang sampai rusak banget karena lumpur ataupun banjir bandang yang ada sobat. Ngomongin soal ini, Mas Bayu berarti relate sama kamu. Jadi udah pada sadar ya sob, startnya dari Mas Bayu. Kalau misal awal mula mitigasi bencana itu bukan hanya dari segi tas siap siaga tadi, tapi juga dari rumah kita. Ada rumah yang bisa dipakai untuk perlindungan saat bencana juga, masya Allah tabarakallah. Jadi kayak amal jariah juga sobat ya. Dan masih ngomongin soal ini pun ya, karena di Gunung Anak Krakatau itu dekat sama perairan, ini ada komen dari Mbak Nia di Paciran. Yang tinggal di dekat laut pasti harus lebih aware sama informasi cuaca dan kondisi laut semacam ini. Benar banget. Kalau di laut itu malah kondisinya tidak bisa diduga-duga lagi sob. Karena lagi-lagi kayak kondisinya bisa tiba-tiba airnya naik, airnya turun ke rumah bahkan, terus banjir bandang tiba-tiba masuk ataupun meluap. Waduh, kondisinya sangat-sangat perlu diperhatikan. Tapi nggak melulu yang dekat-dekat laut aja. Kondisi kalau emang udah ada lempeng ataupun geografisnya memungkinkan terjadi bencana, ya masih bakal bencana. Tapi gimana caranya kita buat mitigasi itu tadi, kuncinya seperti yang Kak Bayu sampaikan, dari segi mitigasi rumah tentu saja itu menjadi sorotan pertama. Dan ada juga dari Mbak Nia, aware sama kondisi cuaca dan laut tentu saja. Sobat, aku masih nungguin komen kamu. Kiranya kamu tipe yang mana terkait tas siap siaga darurat? Apakah kamu sudah punya? Apa kamu belum punya? Atau udah ada tasnya tapi masih bingung isiannya apa saja? Sama apa baru oh iya harusnya aku udah siap nih gitu. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, ngomongin soal rumah di tikung yang roboh. Ini tuh terjadi di hari Sabtu sekitar jam 9 malam. Waduh, saat kondisi-kondisi orang udah pada lelah mau istirahat. Ternyata pemilik rumah, ini Bapak Tarom, rumahnya mengalami kerusakan di bagian struktur bangunan dan sementara tidak bisa dihuni. Terkait ini tentu saja ada pendataan awal di lokasi ya, kondisi bangunannya emang sedari awal kondisinya udah lapuk dan angin kencang makanya mengakibatkan rumahnya jadi roboh. Ini aku jadi ingat sama komen dari Mas Bayu baru saja, rumah itu juga salah satu bagian dari mitigasi awal bencana gitu ya. Dan ternyata setelah dicek, alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari kondisi tersebut. Dan pemilik rumah udah dievakuasi, sementara tinggal di rumah tetangga terdekat untuk menghindari resiko akibat kondisi bangunan. Tentu saja kalau ngomongin soal ini, sob, rumah yang udah lapuk, kemudian kalau bahannya dari kayu juga lebih rentan ya. Karena dulu ada momen di mana bagian rumah belakangku itu juga kena angin roboh. Pada akhirnya ya diperbaiki pelan-pelan, sobat. Sebisa mungkin di momen-momen cuaca yang gak karuan ini, tentu saja yang dipersiapkan itu gak hanya dari segi kondisi fisik kita aja, itu cukup sob, tapi juga lain-lainnya, entah dari vitamin, kemudian dari segi tas darurat itu tadi yang udah aku sampaikan berkali-kali, termasuk rumah ini. Tapi kak, kalau misal rumah kan ngomonginnya kadang perlu banyak budget ataupun material kalau mau memperbaiki, terus gimana solusinya? Yang paling aman, barangkali kalau kamu udah ngerasa rumahnya ada bagian yang lapuk, sob, bisa diamankan, dikuatkan dengan naruh batu di sekitaran tiangnya, itu satu. Kemudian, kalau kamu punya yang namanya triplek, itu juga bisa jadi penahan sementara. Sebenarnya kalau ngomongin soal rumah juga, pengennya semua orang punya rumah yang kokoh, tapi sebisa mungkin dengan kondisi apapun rumah kita per hari ini, kita buat kokoh sedemikian rupa biar juga aman dari yang namanya bencana gitu. Dan aku masih nanyain kamu, sobat, jangan lupa Kamu yang belum ikutan komen, kamu bisa banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 seputaran apakah kamu sudah punya tas siap siaga darurat bencana? Sudah? Belum? Atau sudah ada tasnya nih kak, tapi bingung mau ngisi apa? Atau baru kepikiran sekarang, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prameswara, aku ulangi, di 0812-302-1039.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 7. Kiranya kamu yang lagi mau antar mama ke pasar, atau kamu yang kiranya mau berangkat ke kantor, atau antar anak ke sekolah. Dan kamu bisa pantau barengan sama aku sobat. Kalau kamu mau cek CCTV barengan, bisa langsung ke Espresario, klik logo Pramet Suara, atau download aja aplikasinya biar kamu juga standby terus gitu. Dan kamu juga bisa cek langsung di website prameswara.com. Di titik pertama yang bakal aku cek ini ada di Simpang 3 Semasa sobat. Kelihatannya di pagi hari ini lancar, ramai, didominasi kendaraan roda 2. Ini tuh dominannya anak-anak yang pada berangkat sekolah. Karena emang ini sepanjang jalan adalah titik-titik utama terkait pusat sekolah ya, ada di SMP, SMA, favorit di Lamongan, ada di jalanan ini. Kemudian sobat, buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru. Di sana udah ada bapak polisi juga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja gitu. Dan di titik yang kedua, ini bakal aku cek di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kelihatannya di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga udah ada pak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi sobat, seperti biasa, di sini tuh ada perlintasan rel kereta api yang medannya adalah kerikil. Jadi kamu perlu berhati-hati, gak usah buru-buru, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Bukan hanya itu, di depan Rumah Sakit Muhammadiyah juga ramai orang keluar masuk ya. Jadinya kamu gak usah buru-buru, takutnya ada kendaraan lainnya juga mau melewat di titik yang sama gitu. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih ngomongin seputaran bencana. Ini tuh ada update dari Gunung Semeru, itu juga mengalami yang namanya erupsi. Ini terjadi di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur sob, per 6 September kemarin, hari Minggu, di jam 7.51 waktu Indonesia bagian Barat, mau jam 8 pagi. Ini terjadi tinggi letusannya ya, itu sekitar 1000 meter di atas puncak Mahameru atau 4600 sekian di atas permukaan laut. Arah abunya ini tuh berwarna putih tentu saja hingga kelabu, dengan intensitas tebal mengarah ke arah timur. Makanya ada beberapa himbauan buat warga yang kiranya di sekitaran hulu puncak Semeru, tentu saja besuk bang, besuk kembar, dan besuk sat, ini perlu dihimbau lebih waspada karena ada resiko aliran lahar di sana gitu. Takutnya malah ketika warga beraktivitas tiba-tiba ada lahar yang masuk ataupun melewati daerah situ, jadi tentu saja ini kayak jadi tarikan nafas yang cukup berat untuk September ini sob, karena Lumajang Malang Jawa Timur ini juga dekat sama Lamongan, dan dulu dari segi Gunung Semeru lagi erupsi itu abunya sampai ke sini dampaknya, tapi per hari ini tuh belum ada sob, dan semoga tidak ada keberlanjutannya, semoga segera pulih, itu harapannya tentu saja, harapan aku, kamu, kita semua. Status gunung di Gunung Semeru per hari ini tuh masih dalam kondisi level 3 siaga, dan ini tentu saja bakal diupdate terus sob, entah di BMKG kondisinya gimana, kemudian di kondisi beberapa kanal resmi berita juga udah pada liput berita yang satu ini gitu. Tentu saja dengan kondisi bencana yang makin gak karuan ini, kondisinya banyak dan kompleks, sebisa mungkin kamu, keluarga kamu tetap dijaga pertahanannya, semoga semuanya juga terselamatkan dan tidak ada korban tambahan perharinya gitu sobat. Masih barengan sama aku lihat di cuap-cuap pagi sobat, aku masih nunggu jawaban kamu. Kamu tim yang udah punya tas siap siaga bencana belum? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, setelah aku cek, ternyata di Jawa Timur itu banyak banget gunung aktif. Dan diantaranya ada Gunung Semeru yang kemarin per 6 September lagi erupsi. Ada Gunung Bromo, Gunung Ijen. Ini kemarin juga digadang-gadang lagi yang Bromo itu ada kebakaran. Bahkan di Ranukumbolonya juga ada yang sangat menyayangkan kondisinya. Secantik itu sekarang sedang dalam kondisi hitam terbakar. Tapi ada juga netizen yang bilang gak apa-apa, nanti bakal tumbuh lebih indah lagi kok gitu. Ya, harapan kita tentu saja semoga emang kondisinya semacam itu. Kemudian ada Gunung Kelut, sob. Gunung Raung, ada Gunung Arjuna Welirang, dan Gunung Lamongan. Gunung Lamongan ini aku baru tahu, sob. Ternyata kondisinya ada di Kabupaten Lumajang. Dan beberapa daftar gunung aktif ini tentu saja buat kamu yang berada di sekitaran gunung yang aku sebutin barusan. Semoga kamu selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, sob. Dan semoga kondisinya juga aman-aman terus, tidak ada reaktifnya, tidak ada erupsi lanjutan. Dan untuk Gunung Semeru sendiri, harapannya tentu saja segera pulih, segera membaik, bahkan semoga tidak ada lahar yang sampai turun ke permukiman warga gitu. Sobat masih barengan sama aku Lia seputaran mitigasi bencana, dan nanti bakal aku reminder ulang nih sob, biar kamu stay tune terus aja ya. Di jam 8 kita bakal ada mini talk show. Ini narasumbernya sangat luar biasa. Kita bakal diskusi seputaran update arah abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau dan mitigasi bencana lebih awal barengan sama Bapak Koordinator Bidang Datin BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Radin Intern 2 Lampung Selatan. Ini barengan sama Bapak Rudi. Kamu jangan kemana-mana makanya, masih di jam 8 nanti. Dan ngomongin soal bencana juga, aku masih nanyain ke kamu tentang apakah kamu sudah punya tas siap siaga darurat. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini kita nostalgia dulu. Aku bakal setelin lagu dari The Bagindas, Empat Mata Bicara. Nah, daripada aku nyanyi gak enak, biar hari kamu juga makin seru. Dan semoga tidak bad mood karena suaraku yang baru saja nyanyi. Ya, sob. Ini dia lagu dari The Bagindas, Empat Mata. Selamat mendengarkan.